0: Relaxando, começa amanhã.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Bu, badan Ali kok panas ya?
3: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
2: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
4: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganannya terlambat atau akibatnya.
5: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
7: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
6: Iya, Pak.
1: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk meriahkan Jalan Sehat berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
8: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
1: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-03130. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahal berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak.

Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam

0: tersangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
3: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga. Datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Itu ada motor di perlintasan. Kok katanya nggak berhenti sih?
6: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Dan solutif.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi, ngopi happy. Latihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan? Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
4: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441114581. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap,
3: dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
5: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
6: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
7: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
9: Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang pas segede gaban gitu.
10: Kamu besar semuda sudah bersifat seperti ini, apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas. Besar semuda seperti ini tidak sopan. PT 2 kamu ya.

Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

0: sahabat Muraduli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati. Ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
0: Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

dan Astrolotif. Hai, selamat pagi sahabat Mula Tuli. 19 Juni 2026 hari Jumat. Habis di Mula Tuli pagi sampai jam 12 siang nanti. Selamat pagi untuk kamu yang masih beraktivitas pagi hari ini. Ya mungkin diantaranya ada yang mengambil WFA ya, dan ini masih berlaku mungkin ya. Dan juga selamat pagi untuk semua para OPD yang ada di Kabupaten Lebak, ASN, PNS, dan juga P3K. Selamat pagi semuanya tanpa terkecuali. Tapi selamat pagi hari ini untuk para supir angkot juga, para UMKM yang ada di Kabupaten Lebak, yang beraktivitas di Pasar Kota Rangkas Bitung ataupun Pasar Seminar Rimbang. Selamat pagi, mudah-mudahan kabar terbaik pagi hari ini. Dan lanjut sambil nanti Nabi coba untuk mencari informasi ya, untuk memberikan informasi-informasi seputar Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Kita coba untuk play lagu yang satu ini. Hey, yo, Katie. Let's hit it with the remix, baby.

Ben sempat rasa langsung jalan update dengan rumah satu rangka sebetulnya Banten. Tulus, hati-hati di jalan. Buat kamu yang bawa kendaraan roda 2 atau roda 4, hati-hati di jalan ya. Tetap jaga jarak aman antara kendaraan, nggak perlu kebut-kebutan juga. Terus safety belt-nya dipakai untuk yang bawa kendaraan roda 4 ya. Apalagi kamu yang memang sekarang mengemudi sendiri gitu kan, tanpa sopir pribadi ya. Yang menggunakan kendaraan umum juga sebelum turun dari kendaraan dicek kembali, takutnya ada barang bawaan yang tertinggal ya. Headrestan seperti petugas seperti petugas kereta api kalau gini ya. Selamat pagi untuk yang lagi menikmati cangkir kopi atau teh manis hangat pagi hari ini, mudah-mudahan kabar terbaik ya. Dan yang kebetulan tanggal 19 Juni ini ada yang lagi merayakan hari ulang tahun ya, mudah-mudahan diberikan umur yang bermanfaat, terus juga dilimpahkan rezeki yang berkah, terus juga apalagi ya, dilancarkan apapun urusannya. Tapi ya urusan-urusan yang positif lah ya, bukan urusan-urusan yang negatif gitu. Sahabat Melati itu dalam upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang penyebaran informasi publik, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian atau Diskominfo SP Kabupaten Lebak menggelar rapat koordinasi atau rakor komunikasi komunitas informasi masyarakat atau KIM Kabupaten Lebak dengan tema peran KIM dalam penyebaran informasi daerah melalui peningkatan kompetensi jurnalistik di era transformasi digital, yang berlangsung di Aula PKK Kabupaten Lebak pada hari Kamis kemarin. Jadi dalam sambutannya Kepala Diskominfo SP Lebak, Dr. Anik Sakina ini menegaskan bahwa KIM memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menyebarluaskan informasi pembangunan dan berbagai program daerah kepada masyarakat ya. Jadi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, kemampuan jurnalistik menjadi bekal penting bagi anggota KIM agar mampu menghasilkan informasi yang akurat, edukatif, dan dapat dipercaya. Beliau juga mengapresiasi keberadaan KIM sebagai garda terdepan dalam membangun budaya literasi informasi di masyarakat. Jadi menurutnya peningkatan kompetensi jurnalistik tidak hanya memperkuat kemampuan menulis dan menyampaikan informasi, tapi juga menjadi langkah penting dalam menangkal penyebaran hoax dan disinformasi di ruang digital ya. Dan melalui kegiatan tersebut diharapkan KIM di Kabupaten Lebak semakin aktif dan profesional dalam menyampaikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Juga selain menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam diseminasi informasi publik, KIM juga diharapkan mampu menjadi agen literasi digital yang mendorong terciptanya masyarakat yang cerdas, kritis, dan bijak dalam memanfaatkan teknologi informasi. Dan narasumber acara menyampaikan Maesa Apriandi, ini narasumber yang menyampaikan berbagai strategi dalam pengelolaan informasi di era transformasi digital, termasuk teknik dasar jurnalistik, etika bermedia, membuat konten yang menarik, serta pentingnya verifikasi informasi sebelum dipublikasikan ya. Dan diajak untuk pesertanya mengajak untuk memahami peran media digital sebagai sarana komunikasi yang efektif dalam mendukung pembangunan daerah. 105 koperasi merah putih di Lebak belum beroperasi reguler. Jadi sebanyak 105 koperasi merah putih di Kabupaten Lebak belum beroperasi reguler karena masih menunggu hasil rekrutmen manajer yang sedang dibekali oleh PT Agrinas. Beberapa koperasi mulai menjalankan usaha berbasis potensi lokal dengan modal iuran anggota. Sambil menunggu pengelolaan resmi dari PT Agrinas, pengurus koperasi tetap dilibatkan untuk berkolaborasi dengan manajer dalam memetakan dan mengembangkan potensi ekonomi desa agar program berjalan efektif.

0: masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Puta Tuli Radio.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN! Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
4: Iya, Pak.
1: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Wow. Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Rangkas hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. Lama sudah Lebak banget.
1: Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk meriakan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
2: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
1: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sini.
5: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
5: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
4: Iya. Padahal mah, nanti aja sih, itu kan bisa direm.
5: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Multatuli FM.

feeder ya. 27 menit lost pukul 9 pagi hari ini. Selamat pagi dan masih terus berangin api sampai jam 12 siang nanti di Multatuli pagi. Ya sahabat Multatuli, meski belum mampu mencapai target yang diharapkan, pencapaian para atlet pelajar Lebak pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-12 tingkat Provinsi Banten, namun ya dinilai tetap membanggakan ya, karena mampu bersaing dengan daerah-daerah lain di Provinsi Banten. Jadi dalam ajang tersebut Kabupaten Lebak mengumpulkan total 97 medali. Rincian 15 medali emas, 25 medali perak, dan 57 medali perunggu. Hasil tersebut menempatkan Kabupaten Lebak di posisi ke-6 dari 8 kabupaten dan kota yang berpartisipasi. Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh atlet pelatih dan tim official kontingen Kabupaten Lebak yang telah berjuang pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA Provinsi Banten ke-12 tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan setelah Kabupaten Lebak berhasil menempati peringkat ke-6 dalam klasemen akhir perolehan medali POPDA Banten 2026. Kita bergeser ke forum baris berbaris Lebak yang katanya akan menggelar festival. Jadi forum baris berbaris atau FBB Kabupaten Lebak akan menggelar festival baris berbaris tingkat Kabupaten Lebak, dan kegiatan itu direncanakan berlangsung di Pondok Pesantren Al-Mijan dan akan melibatkan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan. Peserta yang akan mengikuti festival berasal dari tingkat SD, SMP hingga SMA atau SMK se-Kabupaten Lebak. Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah saat menerima audiensi pengurus cabang forum baris berbaris di ruang kerjanya ini menyampaikan dukungannya atas wacana tersebut, dan dia menilai kegiatan baris berbaris memiliki banyak manfaat dalam pembentukan karakter pelajar. Kedisiplinan dan kekompakan yang dibangun melalui latihan baris berbaris sangat penting bagi generasi muda. Dan ia juga mengatakan bahwa kegiatan semacam itu perlu terus dikembangkan agar semakin banyak pelajar yang mendapatkan manfaat positif. Dan beliau juga menambahkan bahwa pembinaan generasi muda tidak hanya dilakukan melalui kegiatan akademik semata. Kegiatan ekstrakurikuler yang menanamkan nilai kedisiplinan juga memiliki peran penting dalam pendidikan. Baris berbaris bukan hanya soal gerakan dan kekompakan, tetapi juga melatih mental, ketekunan, kepemimpinan, serta kemampuan bekerja sama dalam tim. Amir Hamzah juga mengingatkan pentingnya tata kelola organisasi yang baik dalam setiap pelaksanaan kegiatan, dan ia meminta panitia mempersiapkan seluruh aspek administrasi secara matang agar kegiatan berjalan lancar ya. Jadi masih berupa rencana, dan untuk untuk waktunya masih belum terkonfirmasi. Oh iya, jadi nanti katanya gitu kan ya, ini habis dapat nih ya. Jadi nanti itu semua peserta itu akan mengikuti festival baris-baris dari tingkat SD, SMP hingga SMA, SMK Kabupaten Lebak ya. Ini okay. Untuk acaranya masih belum terkonfirmasi. Ya, mudah-mudahan segera kita dapatkan informasi yang lebih detailnya.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi pelajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi, ngopi happy. Bagian pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
4: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
5: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441114581. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri,

0: Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
2: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
1: Kamu rasa semudah sudah bersifat seperti ini? Apalagi kalau kamu jadi tua. Gak pantas. Rasa semudah seperti ini gak sopan. Pete desa kamu ya.
2: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lembang. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, gamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak.
4: Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya warga Rangkas Bitung sama-sama mendengarkan dengan hikmat lagu Indonesia Raya.

sahabat Muraduli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
1: Tahukah kamu, tanaman kelor berkhasiat mencegah stunting? Kok bisa? Bisa dong. Berikut penjelasannya. Berbagai publikasi hasil penelitian mengungkapkan kandungan nutrisi pada tanaman kelor atau moringa oleifera sangat luar biasa, yang memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, terutama dalam pemenuhan gizi. Di antaranya ada protein, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, vitamin E, kalsium, magnesium, zat besi, serta berbagai macam asam amino. Bapak Ilmu dan Teknologi Pangan Indonesia Profesor F.G. Winarno mengatakan, daun kelor kering sebanyak 100 gram mengandung senyawa protein 2 kali lebih tinggi dari yogurt, vitamin A 7 kali lebih tinggi dari wortel, kalium 3 kali lebih tinggi dari pisang, kalsium 4 kali lebih tinggi dari susu, dan vitamin C 7 kali lebih tinggi dari jeruk. Dalam 100 gram daun kelor segar, kandungan vitamin C-nya mencukupi 157% kebutuhan gizi dalam sehari. Oleh karena itu, agar anak tidak mengalami kekurangan gizi yang berakhir stunting, kelor bisa menjadi menu harian keluarga. Lagi pula, tidak perlu biaya mahal untuk mendapatkan kelor, apalagi di Provinsi Sulawesi Tengah. Yuk cegah stunting dengan konsumsi daun kelor.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Daldu KB DP3AP 2KB Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi, Ngopi Happy! Bagian pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Rudy, kamu lihat berita tadi nggak? Ada peringatan dini tentang potensi bencana alam di daerah kita.
5: Iya, aku lihat. Penting banget ya. Kita harus siap-siap nih.
4: Betul. Peringatan dini itu bisa memberi kita waktu untuk bersiap, sehingga kita bisa mengurangi resiko dan dampaknya.
5: Terus kita harus ngapain ya?
4: Pertama, kita harus mengumpulkan barang-barang penting. Misalnya nih, dokumen, obat-obatan, dan makanan darurat.
5: Oke. Jangan lupa juga kan untuk membuat rencana evakuasi.
4: Iya, tepat. Bener, Rud. Kita harus tahu jalur evakuasi dan tempat aman. Selain itu, penting juga untuk tetap mengikuti informasi terkini dari pemerintah. Kita juga bisa ajak keluarga dan tetangga untuk siap-siap, ya nggak? Semakin banyak yang bersiap siaga, semakin aman kita semua.
2: Sahabat Melatuli, kesadaran dan persiapan bersama itu kunci untuk menghadapi bencana. Bencana bisa datang kapan aja. Jangan tunggu sampai terlambat. Ikuti peringatan dini dari pemerintah dan lakukan persiapan. Siapkan rencana evakuasi dan barang-barang penting. Bersama, kita bisa mengurangi resiko dan menjaga keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Bapak.
1: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
5: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
4: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-03130. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Mota Rangka Speedway. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Sini.
7: Nyari apa sih?
6: KTP gua di mana ya?
7: KTP.
3: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
6: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Ada motor di perlintasan, kok katanya nggak berhenti sih?
6: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan

bobot yang sangat besar, satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Ayunya lagi prepare ya. Gak apa-apa ya untuk hari ini ya ditemenin sendiri aja ya. Tidak terasa saya buat mulut beli, sebentar lagi masuk ke istirahat siang. Jangan lupa untuk luangkan waktu yang makan siang. Terus juga dari pagi kan ya, sudah di apa namanya digeber tuh yang namanya otak, terus juga tenaga dan lain sebagainya. Nah itu jadi harus ditambah lagi amunisinya biar kuat sampai nanti sore ya, walaupun beberapa orang mungkin lagi WFH ya. Oke, ada satu informasi dari RRI Banten nih, KNPI Lebak santuni yatim dari hasil panen. Wah, ini luar biasa. DPD KNPI Kabupaten Lebak belum lama ini menyalurkan santunan kepada ratusan anak yatim piatu serta bantuan untuk rumah ibadah sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat. Dan kegiatan tersebut dilaksanakan di Desa Pajagan, Kecamatan Sajira, dan menjadi bagian dari program sosial yang rutin dijalankan oleh organisasi kepemudaan tersebut. Santunan dan bantuan yang diberikan berasal dari hasil panen jagung yang belum lama ini dilakukan oleh DPD KNPI Kabupaten Lebak. Ketua DPD KNPI Kabupaten Lebak, Cucu Komarudin, mengatakan bahwa program pertanian yang dijalankan organisasinya tidak hanya bertujuan meningkatkan produktivitas lahan, tapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Ya, ternyata lumayan juga ya. Jalan dari museum ke sini. Oke, sahabat Mudatuli, selamat siang. Dan terima kasih untuk kamu yang masih tetap setia gabung 89.4 FM. Mudah-mudahan kabar sehat juga. Yang mungkin sudah berkeringat, kita harus tahu ya, ternyata kandungan keringat yang memang penting bagi tubuh ya. Jadi ternyata bukan cuma air. Jadi sebagian besar orang menganggap keringat itu hanyalah cairan yang keluar saat tubuh kepanasan atau berolahraga. Padahal keringat memiliki kandungan yang jauh lebih kompleks dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh, terutama ketika seseorang melakukan aktivitas fisik dalam waktu lama. Jadi menurut ahli gizi performa olahraga sekaligus Direktur of Sport Performance and Nutrition Education, Chris Lehner, ini memahami apa yang terkandung dalam keringat ini dapat membantu seseorang menjaga performa tubuh dan mencegah dehidrasi. Jadi ia juga menjelaskan bahwa keringat tidak hanya terdiri dari air, cairan yang keluar dari tubuh tersebut juga mengandung berbagai elektrolit penting, terutama natrium dan klorida yang membentuk garam, serta kalium, magnesium, dan juga kalsium. Masing-masing mineral tersebut itu memiliki fungsi vital bagi tubuh. Natrium dan klorida ini berperan dalam mengatur keseimbangan cairan, tekanan darah, sinyal saraf, serta kontraksi otot. Kalium membantu distribusi nutrisi, menjaga fungsi otot dan saraf, serta mendukung kesehatan jantung. Ada yang di DM? Oke. Kenceng suaranya ya. Jadi es moni. Ketika tubuh kehilangan terlalu banyak elektrolit melalui keringat, berbagai tanda peringatan dapat muncul yang melalui dari kram otot, kelelahan, sakit kepala, pusing, melambatnya waktu reaksi, hingga detak jantung yang tidak teratur pada kondisi yang lebih serius. Begitu. Ada info menarik karena lagi ada gelaran Piala Dunia ya. Nah, sahabat Mudatuli, mungkin ada yang belum tahu bahwa bola resmi Piala Dunia 2026 yang dinamai Adidas Trionda ini diproduksi oleh Adidas melalui pabrik rekanan mereka yang berlokasi di Sialkot, Pakistan. Meski begitu, Indonesia juga memiliki andil besar di mana PT Global Way Indonesia di Madiun, Jawa Timur ini dilaporkan ikut memproduksi bola untuk ajang akbar tersebut ya. Jadi fakta seputar bola Trionda sendiri, ini desain bola ini terinspirasi dari 3 negara tuan rumah utama, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dan untuk teknologi canggih yang digunakan untuk Trionda ini dilengkapi dengan sensor pintar di bagian dalam yang mengirimkan data secara real time untuk membantu sistem video assist referee atau VAR, termasuk dalam memverifikasi offset dan juga titik kontak bola. Nah, untuk sumber daya sensornya, karena yang menggunakan sensor elektronik
yang aktif baterai di dalam bola pintar ini harus diisi daya terlebih dahulu sebelum digunakan di lapangan. Nah, dapat bocoran sih katanya untuk bola yang diproduksi oleh Indonesia sendiri itu di saat final nanti gitu. Jadi bolanya itu warna hitam. Karena kenapa tahu? Karena lihat. Kamu tinggal cari deh, biar lebih lengkapnya seperti apa sih bolanya. Nah, kamu tinggal cari, kamu coba searching di browser ataupun di Chrome atau juga di TikTok juga banyak ya. Yang belum follow IG-nya Multatul FM, kamu boleh follow. Dan yang belum kepoin TikTok-nya juga, kamu boleh kepoin TikTok-nya juga ya. Oke. Okay. Dan habis saat lagi bakal balik lagi untuk menginformasikan perakhiran cuaca dari BMKG untuk hari ini.

0: 107 Mutada FM, cerdas, informatif, dan solutif, sahabat Multatuli. Seperti yang Nafis harus pamit undur diri. Terima kasih untuk kamu yang sudah setia dari pagi sampai detik ini. Dan nanti setelah Multatuli pagi, ada Multatuli hari ini. Kamu boleh temuin sama Mbak Tika Nursantika. Weleh-weleh. Nggak ada weleh-welehnya ya belakangnya. Oke.
1: Orangnya ketawa.
0: Oke. Sebelum pamit, tapi saya mau informasikan perkiraan cuaca dari BMKG untuk hari ini. Untuk Kabupaten Lombok sendiri, ini cerah ya, di 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan 57 hingga 93%. Kita bakal ketemu lagi hari Lusa, hari oh iya ya.
2: Error.
0: Ya udahlah, waktu juga harus tapi Nafis harus pamit. Terima kasih sekali lagi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

PPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Muta Tuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

hingga ke pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Tika bersama sahabat Multatuli dengan informasi juga tips yang akan Tika berikan untuk mengisi ruang dengar sahabat Multatuli semuanya. So stay tune terus di

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Langkah sasana seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. Lama sudah Lebak banget.
1: Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk meriakan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
2: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
1: Pendaftaran dapat dilakukan di Kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke Studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi, ngopi and happy. Latihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89.1 FM, ya sahabat Multatuli, masih bersama Tika dan di menit ke-46 lepas dari pukul 12 siang hari ini. Selamat siang untuk sahabat Multatuli semuanya. Terima kasih untuk yang sudah stay tune dari pagi lewat Multatuli pagi dan hingga di Multatuli hari ini bersama Tika hingga ke pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat ya. Dan satu tips sahabat Multatuli, ini berapa cara meredakan batuk kering secara alami dan juga cepat. Karena memang jujur ya sahabat Multatuli, batuk kering menjadi salah satu kondisi yang mengganggu sekali karena muncul gatal-gatal pada tenggorokan yang bisa menyebabkan iritasi. Sebenarnya cara meredakan batuk kering bisa dilakukan dengan cara-cara yang alami seperti mengkonsumsi rebusan air jahe, berkumur dengan air garam dan juga lainnya ya. Masih banyak sekali caranya yang alami ya sahabat Multatuli. Nah, untuk mengetahui penyebab dan cara alami meredakan batuk kering, Anda sahabat Multatuli bisa menyimak tips yang akan Tika berikan di siang hari ini. Penyebab dari batuk kering yaitu infeksi virus, salah satunya akibat flu, iritasi lingkungan seperti akibat polusi udara, bahkan bahan kimia maupun paparan asap rokok. GERD juga bisa menyebabkan batuk kering dan bahkan sampai kronis ya sahabat Multatuli. Alergi, reaksi terhadap debu, bulu hewan dan serbuk sari, asma juga ya. Beberapa cara meredakan batuk kering secara alami dan juga cepat. Sebagai penanganan awal, sahabat Multatuli bisa mencoba beberapa cara untuk mengatasi batuk kering dan ada beberapa langkah ya. Dengan meminum air putih 8 gelas setiap hari, karena air putih menjadi cara alami untuk meredakan batuk kering yang mudah dilakukan. Dengan meminum air putih minimal 8 gelas per hari, tenggorokan kita akan tetap terasa lembab dan juga nyaman, sehingga efektif untuk mengurangi keluhan gatal-gatal pada tenggorokan akibat batuk ya. Dan mengkonsumsi air rebusan jahe, cara cepat meredakan batuk kering yaitu sahabat Multatuli bisa mengkonsumsi air rebusan jahe. Dan diketahui bahwa air rebusan jahe mampu meringankan gejala batuk kering akibat flu, dan pastikan hanya mengkonsumsi secukupnya saja agar tidak menyebabkan sakit perut, mulas ataupun diare. Dan konsumsi makanan yang mengandung probiotik, ini mengkonsumsi makanan kaya probiotik seperti tempe, keju maupun yogurt ya, dan juga menjadi salah satu cara meredakan batuk kering dengan cepat, sebab probiotik mampu memperkuat sistem kekebalan serta mengurangi angka kejadian infeksi saluran pernapasan pada anak-anak. Berkumur dengan air garam, ini cara cepat juga untuk meredakan batuk kering secara alami yang bisa kita lakukan, yaitu berkumur menggunakan air garam. Cukup campurkan setengah sendok teh garam ke dalam satu gelas air yang hangat ya sahabat Multatuli, lalu memulai berkumur untuk mengurangi rasa gatal pada tenggorokan. Namun pastikan juga sahabat Multatuli tidak memberikan larutan air garam kepada anak usia di bawah 6 tahun ya, soalnya mereka masih belum bisa berkumur-kumur dengan baik. Jadi tambahkan madu dan dalam minuman. Cara ini merupakan obat kering yang alami, obat batuk kering yang alami yang terkenal ampuh dan sering digunakan oleh banyak orang. Sementara sahabat Multatuli, penelitian juga membuktikan bahwa madu dipercaya efektif mengobati batuk kering daripada obat yang dibeli secara bebas di apotik ya. Jadi untuk menghilangkan batuk kering dengan madu, sahabat Multatuli bisa mencampurkan 2 sendok madu ke dalam 1 gelas air hangat, teh maupun air perasan lemon. Tapi sahabat Multatuli ingat juga ya, hindari memberikan madu sebagai obat batuk pada anak usia di bawah 1 tahun ya, karena bisa menyebabkan botulisme. Dan ini sahabat Multatuli beberapa tipsnya yang sudah Tika berikan, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Tetap stay tune di 89 Multatuli FM.

0: sahabat Muda Tuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Muta Tuli FM.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah seperti apa sih? Itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muta Tuli FM.
3: Sahabat Muta Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Muta Tuli FM.
1: Sini.
4: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
4: KTP.
0: Sahabat Muta Tuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, Serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
5: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: apa?
1: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Lah, seibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
5: Kamu besar semuda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Nggak pantas, nggak pantas, nggak pantas, nggak pantas. Besar semuda seperti ini nggak sopan. PTDH kamu ya.
6: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
8: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
9: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
8: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
7: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
10: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lembang. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, damping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak.
1: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
2: Rudy, kamu lihat berita tadi nggak? Ada peringatan dini tentang potensi bencana alam di daerah kita.
3: Iya, aku lihat. Penting banget ya. Kita harus siap-siap nih.
2: Betul. Peringatan dini itu bisa memberi kita waktu untuk bersiap, sehingga kita bisa mengurangi resiko dan dampaknya.
3: Terus kita harus ngapain ya?
2: Pertama, kita harus mengumpulkan barang-barang penting. Misalnya nih, dokumen, obat-obatan, dan makanan darurat.
3: Oke. Jangan lupa juga kan untuk membuat rencana evakuasi.
2: Iya, tepat. Bener, Rud. Kita harus tahu jalur evakuasi dan tempat aman. Selain itu, penting juga untuk tetap mengikuti informasi terkini dari pemerintah. Kita juga bisa ajak keluarga dan tetangga untuk siap-siap, ya nggak? Semakin banyak yang bersiap siaga, semakin aman kita semua.
4: Sahabat Muda Tuli, kesadaran dan persiapan bersama itu kunci untuk menghadapi bencana. Bencana bisa datang kapan aja. Jangan tunggu sampai terlambat. Ikuti peringatan dini dari pemerintah dan lakukan persiapan. Siapkan rencana evakuasi dan barang-barang penting. Bersama, kita bisa mengurangi resiko dan menjaga keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Bikin kopi sambil dengerin radio cocok nih kayaknya.
6: Ya sahabat Muatuli, selamat siang, selamat beraktivitas di siang-siang kayaknya enak nih ya sambil ngopi. Tapi sebelum ngopi, Mayer punya informasi ini terkait dengan menjaga imun ya. Karena kita tahu bahwa musim sekarang ini seringkali membawa perubahan cuaca yang cepat ya, dan itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Tapi ada kabar baik nih ya sahabat Muatuli, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat. Ya, pertama, mari kita mulai dari pola makan dulu nih yang terlebih dahulu. Jadi, konsumsi makanan bergizi ini penting ya, karena nutrisi yang tepat nih akan memberikan tubuh kita kekuatan untuk melawan berbagai penyakit. Jangan lupa juga olahraga ya sahabat Matuli, karena rutin bergerak dan beraktivitas fisik tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan pastikan juga kita mendapatkan waktu tidur yang berkualitas ya setiap malam. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi. See ya, tetap di 89 Muatuli FM, cerdas informatif dan solutif.

89 Multatuli FM. Iya sahabat Multatuli, masih bersama Tika dari menit ke 45 lepas dari pukul 13 siang hari ini. Sahabat Multatuli masih stay ya. Terima kasih yang masih semangat untuk stay tune di 89 Multatuli FM ya, dan semoga saja aktivitasnya di hari ini menyenangkan ya. Sahabat Multatuli, Jumat berkah di edisi siar 19 Juni 2026. Dan kembali satu tips, ini di balik aroma segarnya ada beberapa kepribadian penyuka parfum citrus floral. Dan sahabat Multatuli, aroma parfum seringkali menjadi bagian dari identitas seseorang. Tidak hanya sekedar wewangian, pilihan parfum juga dapat mencerminkan karakter, suasana hati, bahkan cara seseorang menjalani kehidupan sehari-hari. Salah satu jenis aroma yang banyak disukai adalah citrus floral. Dan ini perpaduan wangi buah citrus yang segar dengan sentuhan bunga yang lembut dan juga bersih. Dan sahabat Multatuli, citrus dikenal memiliki karakter aroma yang cerah dan juga menyenangkan dan juga menyegarkan. Wangi seperti lemon, mandarin, grapefruit ya, atau bergamot sering dipadukan dengan bunga seperti jasmine atau freesia atau orange blossom untuk menciptakan kesan yang ringan, elegan, dan tidak berlebihan. Kombinasi ini membuat parfum citrus floral terasa nyaman digunakan sepanjang hari, terutama bagi mereka yang menyukai kesan segar ya.

Dan ada beberapa ciri kepribadian Sobat Multatuli, penyuka aroma dari citrus floral. Mohon maaf belibet Sobat Multatuli. Energik ya, yang penuh semangat. Ini penyuka parfum yang biasanya memiliki kepribadian yang aktif dan dinamis. Aroma citrus seperti lemon dikenal memberikan sensasi segar yang membangkitkan energi. Karena itu orang yang memilih aroma ini sering sekali digambarkan sebagai pribadi yang bersemangat, optimis ya, dan mudah membawa energi positif ke sekitarnya. Menyukai kesederhanaan yang elegan. Ini berbeda dengan parfum yang berat atau yang sangat manis. Citrus sendiri memiliki karakter ringan dan juga bersih. Hal ini sering mencerminkan selera yang sederhana namun tetap berkelas. Penyuka aroma ini cenderung tidak suka tampil berlebihan, tetapi tetap ya Sahabat Multatuli memperhatikan detail kecil yang membuat penampilannya terasa rapi dan juga elegan. Pribadi yang fresh dan mudah juga bergaul. Aroma dari citrus floral ya sering diasosiasikan dengan kesegaran dan kebersihan orang yang menyukai wangi ini. Biasanya memiliki aura yang ramah, terbuka dan juga mudah bergaul. Kehadirannya sering terasa menyenangkan karena memberikan kesan ringan, santai dan juga tidak membuat orang lain merasa canggung ya. Dan menyukai suasana yang positif dalam dunia aromaterapi, aroma citrus sering dikaitkan dengan efek menenangkan sekaligus meningkatkan mood. Penelitian yang disebutkan dalam berbagai studi mengenai aroma citrus menunjukkan bahwa wangi lemon atau orange ya dapat membantu mengurangi stres dan juga rasa cemas. Karena itu penyuka parfum citrus floral sering memiliki kecenderungan mencari hal-hal yang membuat hidup terasa lebih ringan dan juga positif. Aktif dan juga menyukai aktivitas di siang hari. Karena karakter ini Sahabat Multatuli, karakter dari citrus yang cerah membuat parfum jenis ini sangat cocok digunakan pada siang hari ya. Tidak heran jika banyak penggemarnya adalah orang-orang yang memiliki gaya hidup aktif, produktif dan sering beraktivitas di luar ruangan. Sementara aroma yang segar membuat mereka tetap merasa nyaman sepanjang hari, terasa terlalu kuat. Dan alasannya Sahabat Multatuli mengapa aroma citrus floral disukai banyak sekali kalangan ya. Salah satu alasan dari citrus begitu populer. Karena aromanya yang memiliki karakter yang mudah dipadukan dengan berbagai elemen yang lain seperti bunga herbal, bahkan kayu, hasilnya seperti aroma yang terasa ringan namun tetap memiliki dimensi yang menarik ya. Selain itu, wangi citrus juga dikenal sebagai aroma yang sangat menyebarkan kesan segar. Sementara banyak produk perawatan tubuh, sampo hingga wangian rumah menggunakan aroma ini karena mampu menciptakan sensasi bersih dan juga menyenangkan dalam waktu yang singkat. Jadi karakter yang ringan juga membuat terasa airy atau tidak berat. Hal ini menjadikannya pilihan yang ideal bagi orang yang ingin menggunakan parfum setiap hari tanpa khawatir aromanya terlalu dominan ya. Dan itu Sahabat Multatuli, karakter yang menyukai wangi parfum dengan citrus floral ya. Dan semoga bisa bermanfaat tipsnya. Tetap stay tune di 89 Multatuli FM.

0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Senada Sangga, sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
2: Mari kita standarkan data.
3: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. 1peta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. 1data.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Bu, badan Ali kok panas ya?
5: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
4: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
6: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat fatal akibatnya.
7: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air. Menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: cuy, ada pesan masuk tuh.
4: Wait, apa nih? Silahkan isi data lanjutan terkait pinjaman Anda di aplikasi Aku. Apa nih? Perasaan gue gak minjam uang di aplikasi deh.
5: Sahabat Multatuli, data pribadi seperti nomor ponsel, alamat, hingga NIK KTP rentan dan bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online atau pinjol. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah telah menyiapkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK untuk melakukan pengecekan apakah datanya telah digunakan orang lain untuk pengajuan pinjol atau tidak. Pengecekan dapat dilakukan dan diadukan dengan mendatangi kantor OJK terdekat atau bisa melalui pengajuan online dengan cara buka laman idepku.ojk.go.id, pilih menu pendaftaran dan isi data yang diminta. Kemudian, isi formulir SLIK OJK dan pastikan semua informasi dan data diisi dengan benar. Klik ajukan permohonan dan tunggu beberapa menit. Kemudian, kita akan melihat data rinci pinjaman dan kredit yang menggunakan data kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Nota Tuli, Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak berkomitmen memberikan pelayanan sanitasi berkualitas untuk masyarakat Kabupaten Lebak. Pestol, pelayanan sedot tinja online yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Layanan penyedotan lumpur tinja yang bisa diakses dengan mudah dan cepat dimanapun dan kapanpun. Untuk mekanisme dalam mengakses program pelayanan sedot tinja ini, masyarakat Kabupaten Lebak bisa langsung menghubungi call center yang telah disediakan, yakni di 0877-4009-9935, di waktu pelayanan dari jam 7.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Setelah menghubungi di nomor tersebut, nantinya kita akan langsung mendapatkan jadwal pelaksanaannya. Nah, mudah kan? Yuk, ajak masyarakat lainnya. Pastikan penyedotan lumpur tinja di rumahmu dilayani oleh pihak yang tepat dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Untuk para penonton live Mbak Jungko pada malam hari ini, ketikkan nama kamu.
2: Eh Mat, ngapain lu tengah malam cek-cek kodam segala?
3: Abis, gua udah masang berkali-kali, kalah lagi.
2: Wah Mat, gila lu, judo lu. Gak boleh tahu, pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita gak main judi online. Gila lu, parah sih Mat.
3: Abis gua nyari kemana lagi? Motor gua abis, HP gua bingung nih, gimana lagi?
2: Ya elah, makin lama Mat, barang-barang lu makin abis.
0: Sahabat Multa Tuli, judi online membawa bahaya dan dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita. Kesehatan mental yang terancam, stres berat, kecanduan, kecemasan, terlilit hutang, masa depan hancur, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online bukanlah jalan keluar, apalagi tempat mengadu nasib. Yuk, bentengi diri kita, lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Tahukah kamu, tanaman kelor berkhasiat mencegah stunting? Kok bisa? Bisa dong. Berikut penjelasannya. Berbagai publikasi hasil penelitian mengungkapkan kandungan nutrisi pada tanaman kelor atau moringa oleifera sangat luar biasa, yang memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan terutama dalam pemenuhan gizi. Di antaranya ada protein, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, vitamin E, kalsium, magnesium, zat besi, serta berbagai macam asam amino. Bapak Ilmu dan Teknologi Pangan Indonesia Profesor F.G. Winarno mengatakan, daun kelor kering sebanyak 100 gram mengandung senyawa protein 2 kali lebih tinggi dari yogurt, vitamin A 7 kali lebih tinggi dari wortel, kalium 3 kali lebih tinggi dari pisang, kalsium 4 kali lebih tinggi dari susu, dan vitamin C 7 kali lebih tinggi dari jeruk. Dalam 100 gram daun kelor segar, kandungan vitamin C-nya mencukupi 157% kebutuhan gizi dalam sehari. Oleh karena itu, agar anak tidak mengalami kekurangan gizi yang berakhir stunting, kelor bisa menjadi menu harian keluarga. Lagi pula, tidak perlu biaya mahal untuk mendapatkan kelor, apalagi di Provinsi Sulawesi Tengah. Yuk cegah stunting dengan konsumsi daun kelor.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Daldu KB DP3AP 2KB Lebak bekerjasama dengan Radio Multa Tuli FM.
5: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.

89 Multatuli FM, ya sahabat Multatuli. Nampaknya sampai di sini saya Tika menemani sahabat Multatuli semuanya, dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dari Tika Taya yang bertugas. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838 7428 3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811 806 8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895 3422 03130. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi Tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, sini.
0: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
0: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatuloh FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. Multatuli FM. Tunggu setia hari.

0: generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Bikin kopi sambil dengerin radio, cocok nih kayaknya.
6: Ya sahabat Multatuli, selamat siang, selamat beraktivitas di siang-siang kayaknya enak nih ya sambil ngopi. Tapi sebelum ngopi, Mayer punya informasi ini terkait dengan menjaga imun ya. Karena kita tahu bahwa musim sekarang ini seringkali membawa perubahan cuaca yang cepat ya, dan itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Tapi ada kabar baik nih ya sahabat Multatuli, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat. Ya, pertama, mari kita mulai dari pola makan dulu nih yang terlebih dahulu. Jadi, konsumsi makanan bergizi ini penting ya, karena nutrisi yang tepat nih akan memberikan tubuh kita kekuatan ya, kekuatan untuk melawan berbagai penyakit. Jangan lupa juga olahraga ya sahabat Multatuli, karena rutin bergerak dan beraktivitas fisik tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tetapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan pastikan juga kita mendapatkan waktu tidur yang berkualitas ya setiap malam. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi. See ya, tetap di 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Lebar kulai. Mulai hari ini dengan semangat.
1: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

0: Bu, badan Ali kok panas ya?
1: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
0: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
2: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat atau akibatnya.
3: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
5: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
6: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
5: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.
4: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
7: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi, ngopi happy. Latihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya. Pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
2: Kamu besar semuda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Nggak pantas. Besar semuda seperti ini nggak sopan. PTDH kamu ya.
3: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
5: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
6: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
5: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
4: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
7: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: ulangi terjadinya bencana longsor.
1: Rudy, kamu lihat berita tadi nggak? Ada peringatan dini tentang potensi bencana alam di daerah kita.
2: Iya, aku lihat. Penting banget ya. Kita harus siap-siap nih.
1: Betul. Peringatan dini itu bisa memberi kita waktu untuk bersiap, sehingga kita bisa mengurangi resiko dan dampaknya.
2: Terus kita harus ngapain ya?
1: Pertama, kita harus mengumpulkan barang-barang penting. Misalnya nih, dokumen, obat-obatan, dan makanan darurat.
2: Oke. Jangan lupa juga kan untuk membuat rencana evakuasi.
1: Iya, tepat. Bener, Rud. Kita harus tahu jalur evakuasi dan tempat aman. Selain itu, penting juga untuk tetap mengikuti informasi terkini dari pemerintah. Kita juga bisa ajak keluarga dan tetangga untuk siap-siap, ya nggak? Semakin banyak yang bersiap-siaga, semakin aman kita semua.
3: Sahabat Mata Tuli, kesadaran dan persiapan bersama itu kunci untuk menghadapi bencana. Bencana bisa datang kapan aja. Jangan tunggu sampai terlambat. Ikuti peringatan dini dari pemerintah dan lakukan persiapan. Siapkan rencana evakuasi dan barang-barang penting. Bersama, kita bisa mengurangi resiko dan menjaga keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Bikin kopi sambil dengerin radio, cocok nih kayaknya.
5: Ya sahabat Matuli, selamat siang, selamat beraktivitas di siang-siang. Kayaknya enak nih ya sambil ngopi. Tapi sebelum ngopi, Mayer punya informasi ini terkait dengan menjaga imunnya. Karena kita tahu bahwa musim sekarang ini seringkali membawa perubahan cuaca yang cepat ya, dan itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Tapi ada kabar baik nih ya sahabat Matuli, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat ya. Pertama, mari kita mulai dari pola makan dulu nih yang terlebih dahulu. Jadi konsumsi makanan bergizi ini penting ya, karena nutrisi yang tepat nih akan memberikan tubuh kita kekuatan untuk melawan berbagai penyakit. Jangan lupa juga olahraga ya sahabat Matuli, karena rutin bergerak dan beraktivitas fisik tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tetapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan pastikan juga kita mendapatkan waktu tidur yang berkualitas ya setiap malam. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi. See ya, tetap di 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
6: Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak berkomitmen memberikan pelayanan sanitasi berkualitas untuk masyarakat Kabupaten Lebak. Pestol, pelayanan sedot tinja online yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Layanan penyedotan lumpur tinja yang bisa diakses dengan mudah dan cepat dimanapun dan kapanpun. Untuk mekanisme dalam mengakses program pelayanan sedot tinja ini, masyarakat Kabupaten Lebak bisa langsung menghubungi call center yang telah disediakan, yakni di 0877-4009-9935, di waktu pelayanan dari jam 7.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Setelah menghubungi di nomor tersebut, nantinya kita akan langsung mendapatkan jadwal pelaksanaannya. Nah, mudah kan? Yuk, ajak masyarakat lainnya. Pastikan penyedotan lumpur tinja di rumahmu dilayani oleh pihak yang tepat dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Tim Pendamping Keluarga atau TPK merupakan sekelompok tenaga bentukan BKKBN yang terdiri dari bidan atau nakes lainnya, kader PKK, kader KB, atau kader pembangunan lainnya. Tugas utamanya adalah melakukan penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan fasilitasi pemberian bantuan sosial. Nah, sasaran dari pendampingan TPK ini antara lain calon pengantin atau catin, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan anak usia 0-2 tahun. Meskipun fungsi dari masing-masing anggota TPK ini berbeda, tapi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan kepada keluarga, khususnya yang berisiko stunting. Sedangkan dalam hal pendampingan catin, TPK ini membantu menilai status gizi catin atau pasangan usia subur 3 bulan sebelum menikah sebagai deteksi dini faktor risiko stunting. Setiap anggota dalam TPK memiliki pembagian peranan, yaitu bidan sebagai koordinator pendampingan keluarga dan pemberi pelayanan kesehatan, kader TPPKK atau tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai penggerak dan fasilitator pelayanan-pelayanan bagi keluarga, kader KB atau keluarga berencana sebagai pencatat dan pelapor data atau perkembangan pelaksanaan pendampingan keluarga dan kelompok sasaran. Dalam mendampingi calon pengantin, TPK akan pertama, mendata hasil screening kesehatan catin melalui kuesioner maupun pemeriksaan langsung di fasilitas kesehatan terdekat, lalu menginputnya ke dalam aplikasi LCMIC. Kedua, mendampingi catin yang hasil pemeriksaannya kurang baik dan mengkoreksinya selama 3 bulan. Ketiga, meneruskan pemantauan jika selama pendampingan tidak memberikan hasil yang baik. Sementara itu, catin disarankan untuk menunda kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi sampai benar-benar memenuhi syarat untuk hamil. Keempat, mencatat dan melaporkan semua hasil pendampingan dan pemantauan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan tindakan untuk mencegah stunting. Nah, hadirnya TPK ini akan membantu mempersiapkan pernikahan dan kehamilan dengan baik, sehingga kelak calon pengantin dapat melahirkan keturunan yang bebas stunting. Jika kamu mendapati kendala pada saat persiapan pernikahan, baik secara informasi maupun tindakan pasca cek kesehatan, jangan ragu untuk menghubungi TPK di kantor kelurahan atau desa tempat tinggalmu ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Daldu KB DP3AP 2KB Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
5: Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

Salat Maghrib telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم إن الصلاة كانت فأقيموا الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solutif.
2: Dilansir dari berita1.com, Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten mulai melakukan pemetaan wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan seiring masuknya musim kemarau 2026. Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi untuk menjaga produktivitas pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap aman. Ancaman kekeringan menjadi perhatian serius karena Kabupaten Lebak merupakan salah satu sentra produksi padi terbesar di Provinsi Banten yang berperan penting dalam menopang ketahanan pangan regional. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah wilayah di Kabupaten Lebak saat ini tengah memasuki masa tanam. Namun di beberapa lokasi, lahan sawahan yang telah ditanami padi mulai mengalami penurunan debit air akibat berkurangnya curah hujan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Rahmat Junior, mengatakan pihaknya telah menginstruksikan seluruh koordinator Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP untuk melakukan pendataan lahan yang berpotensi mengalami kekeringan. Menurutnya, data tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah penanganan dan prioritas intervensi di lapangan. Pesawahan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kekurangan pasokan air selama musim kemarau berlangsung. Selain melakukan penataan, Dinas Pertanian Kabupaten Lebak juga meminta para petani, penyuluh pertanian lapangan, dan koordinator BPP memanfaatkan seluruh sumber daya air yang tersedia. Rahmat mengatakan pemerintah telah mendistribusikan sejumlah pompa air yang dapat digunakan untuk membantu pengairan sawah saat debit air mulai berkurang. Pemanfaatan pompa air dinilai menjadi salah satu solusi jangka pendek untuk menjaga kebutuhan air tanaman padi selama musim kemarau. PMK Lebak juga mendorong percepatan masa tanam di wilayah yang masih memiliki ketersediaan air memadai. Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi resiko gagal panen apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang dari perkiraan. Menurutnya, strategi percepatan tanam dapat membantu petani menyelesaikan fase pertumbuhan tanaman sebelum kondisi kekeringan semakin parah. Meski ancaman kekeringan mulai muncul, Rahmat memastikan realisasi tanam padi di Kabupaten Lebak sepanjang Januari hingga Mei 2026 masih berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut memperkuat posisi Kabupaten Lebak sebagai salah satu daerah penyangga utama di Provinsi Banten. Namun demikian, pemerintah daerah juga tetap mengingatkan seluruh pihak agar tidak lengah menghadapi potensi dampak musim kemarau yang diperkirakan mencapai puncaknya dalam beberapa bulan mendatang. Di tengah menjaga upaya produktivitas pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten Lebak juga mengingatkan petani agar berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan instansi pemerintah maupun perusahaan tertentu untuk menawarkan produk pertanian dengan janji bantuan atau keuntungan instan. Rahmat menegaskan petani sebaiknya selalu melakukan konfirmasi kepada pihak berwenang sebelum menerima tawaran apapun. Ia menambahkan penyuluh pertanian lapangan, koordinator BPP, dan mantri tani desa merupakan sumber informasi resmi yang dapat dijadikan rujukan oleh petani terkait program-program pemerintah. Dengan memasuki puncak musim kemarau dalam waktu dekat, kolaborasi antara pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan petani menjadi faktor penting untuk meminimalkan dampak kekeringan serta menjaga keberlanjutan produksi pangan di Kabupaten Lebak.
1: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Lebak Kruhai. Mulai harimu dengan semangat.
3: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
4: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن

0: وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya

0: sahabat Multatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat mengikuti.
1: الرحمن الرحيم قد أفلح

وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن

لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون

عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا

sahabat Multatuli. Demikian tadi kita sudah mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Sampai bertemu di Lebak Mengaji berikutnya. 89 Multatuli FM.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idat ma'nantum inna salata kanat fa aqimus salata 'alal mu'minina kitabam mawquta. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: Multatuli Malam, menemani waktu malammu bersama 89 Multatuli FM. Hadir setiap Senin hingga Kamis pukul 18 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Menyajikan rangkuman berita lokal dan nasional. Ditemani alunan lagu pop dan dangdut
1: yang menghibur malam hari Anda.
0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
2: More music, more 89 FM hits. Multatuli FM. Hey, listen, this is new hit music non-stop. Every day, every night, non-stop. 89 FM.
0: Musik upbeat, info menarik.
2: This is 89 FM hits.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yeah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masih halo. Dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Ya, selamat malam Bang Jarwo. Kita enggak seperti biasanya di malam hari ini. Kita hadir teman yang ada di zona malam ya. Dan kemudian juga untuk Anda yang mungkin ingin tahu tentang yaitu acara pada malam hari ini.
1: Iya.
0: Seperti yang Bang Jarwo informasikan bahwa yang akan kita hadirkan yaitu tentang tokoh-tokoh.
1: Iya, jadi ya. Di setiap sebelum di jam 21 kita hadir mengupas ataupun juga membuka tentang tokoh publik
0: ya, betul sekali.
1: Yang tentu saja kaitannya yang bersamaan dengan hari kelahirannya.
0: Ya,
1: hari kelahirannya di tanggal 19 Juni tahun 2000 tahun kelahirannya ya.
0: Kelahirannya ya, betul.
1: Dan kebetulan kita berada di 19 Juni tahun 2026, artinya bahwa di setiap tanggal dan bulan itu memiliki tokoh-tokoh publik kelahiran yang mereka memiliki kompetensinya di masing-masing. Ada kelahiran misalkan seorang pahlawan yang lahir pada tanggal 19 Juni, atau mungkin tokoh politik, atau mungkin tokoh-tokoh lain yang akan kita kupas di malam hari ini.
0: Yeah, betul.
1: Sebelum nanti kita di pukul 20 mengikuti Warta 89, dan di pukul 21 kita di program utama kita yaitu di acara Hari Ring Multatuli ya.
0: Multatuli ya, acara Pop Sunda ya.
1: Kita sih berharap bahwa malam hari ini semoga kabar baik.
0: Amin.
1: Untuk Anda di hari Jumat ini kan sudah masuk di weekend.
0: Weekend.
1: Bagi para weekend, pegawai negeri ya. Para pegawai yang ada di lingkungan pemerintahan. Hari sudah mau masuk dari Jumat ke Sabtu itu sudah mau weekend.
0: Identik ya.
1: Dan kalaupun tidak salah hari ini tuh banyak sekolah yang menyelenggarakan istilahnya tuh perpisahan
0: pengambilan rapot ya.
1: Iya, pembagian rapot, kenaikan kelas gitu ya.
0: Kenaikan kelas.
1: Dan ini dilakukan di beberapa sekolah dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA gitu ya. Dan besoknya kan hari libur ya.
0: Libur.
1: Sudah masuk ke libur panjang anak sekolah.
0: Ya,
1: dan juga berbahagia bagi orang tuanya yang ketika anak-anaknya ini dari SD dari kelas 1 naik ke kelas 2 yang kemudian dari SMP juga sebaliknya kita doakan bahwa para anak-anak kita ini dengan kenaikan kelasnya ini ke depan makin lebih makin lebih baik lagi.
0: Lebih baik lagi, nilainya juga bagus gitu. Ya.
1: Dan juga di masa libur panjangnya ini juga memiliki banyak waktu orang tua untuk bisa memberikan tambahan evaluasi bagi anak-anak kita ke depannya.
0: Iya, betul sekali.
1: Karena kalau misalkan kalau tidak salah nih, kalau untuk tingkat SMA ketika dari kelas 1 belum memiliki jurusan, nah kelas naik kelas 2-nya itu memiliki jurusan.
0: Iya, betul.
1: Yang jurusannya itu ya disesuaikan dengan masing-masing kompetensi yang dimiliki murid itu.
0: Iya.
1: Dan harapannya ya akan lebih baik lagi anak-anak kita ini gitu ya.
0: Oke, baik. Ya.
1: Kemudian juga kita tidak lupa menemui warga Banten yang malam hari mungkin tengah dalam perjalanan. Ada Ibu Dewas kita yang mungkin tengah dalam perjalanan. Ibu Maya, gitu ya, selamat malam.
0: Sehat ya.
1: Terima kasih banyak untuk selalu memonitoring frekuensi kami.
0: Okay, baik.
1: Dan juga ini bagian dari bagaimana promosi kemudian juga mengetahui sejauh mana jangkauan siar kami seperti itu.
0: Yeah.
1: Terima kasih banyak. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai dengan tujuan.
0: Amin, amin, amin.
1: Oke, Bang Riko. Kalau di tanggal 19 Juni ini kan melahirkan.
0: Melahirkan
1: tokoh pahlawan, tokoh politik.
0: Iya, betul.
1: Nah, kalau di kesempatan malam ini yang akan kita coba sajikan itu tokoh politik dan pahlawan mana saja nih yang
0: ada
1: lahir nih?
0: Sejumlah tokoh publik terkemuka yang lahir pada tanggal 19 Juni. Ini mencakup politikus Indonesia seperti Ahmad Heriawan.
1: Iman Heriawan.
0: Kemudian pahlawan nasional Jenderal Ahmad Yani.
1: Jenderal Ahmad Yani.
0: Kemudian ada bintang Hollywood Zay Saldana.
1: Oke. Okay.
0: Zay Saldana. Kemudian hingga tokoh global seperti mantan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan penyanyi Paula Abdul.
1: Oh iya. Ini mantan Perdana Menteri Boris Yeltsin ya?
0: Iya betul sekali. Oh, iya, Boris Johnson.
1: Oh, Boris Johnson.
0: Inggris.
1: Saya pikir Boris Yeltsin itu ya.
0: Itu
1: apa namanya, Rusia ya?
0: Iya.
1: Ini Boris Johnson.
0: Inggris.
1: Oke. Okay. Ini pasti punya cerita dan juga
0: tentu
1: apa namanya? Sejarah tersendiri.
0: Iya.
1: Bagi mereka kenapa di tanggal 19 Juni ini kalau di ensiklopedia itu disebutkan sebagai tokoh politik dan juga pahlawan gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Nah, mungkin warga Banten juga yang mungkin malam hari ini apa namanya tengah setia bergabung, mudah-mudahan dengan program kita malam hari ini bisa menambah wawasan,
0: menambah
1: juga.
0: Wawasan ya, betul sekali.
1: Jadi begini loh Bang Riko, jadi minat baca itu akhir-akhir ini diakui ataupun tidak memang berimbang ya.
0: Berimbang.
1: Seiring dengan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi dari handphone.
0: Iya betul.
1: Akan tetapi tingkat apa namanya literasi membacanya ini agak sedikit apa namanya mengurang karena lebih kepada masyarakat itu konsumsinya lebih kepada yang lagi-lagi viral gitu.
0: Iya, informasinya itu ya.
1: Tetapi ketika berbicara tentang apa namanya pengetahuan sejarah dan yang lain-lain yang sudah pernah dilalui ini jarang juga gitu.
0: Tapi harus cermat juga cara memilihnya Bang Jarwo ya.
1: Iya, mudah-mudahan sih dengan kita punya program ini ya bisa kembali membuka kemudian juga mengingatkan tentang bagaimana dalam sejarahnya itu ada tokoh politik,
0: ada
1: tokoh pahlawan yang berkenan dengan kelahiran di tahun ini atau di bulan ini begitu.
0: Dan seperti tokoh Indonesia, yaitu Jenderal Ahmad Yani, ini lahir pada tahun 1922.
1: Ya. Iya.
0: Jadi ini adalah pahlawan revolusi dan mantan Menteri Panglima Angkatan Darat pada zamannya.
1: Pada eranya ya.
0: Eranya. Kemudian juga Ahmad Heriawan ini lahir pada 1966. Politikus senior PKS dan Gubernur Jawa Barat tahun 2008 sampai 2018. Kemudian Sukiman Wirjo Sanjoyo lahir pada tahun 1898, Perdana Menteri Indonesia ke-6. Nah, ternyata di Indonesia juga dulu ada pernah ya. Pernah ada Perdana Menteri ya.
1: Oh, gitu. Pernah ya.
0: Ada.
1: Jadi sebelum presiden pernah ada juga Perdana Menteri ya.
0: Perdana Menteri seperti Sutan Syahrir begitu.
1: Oh, Sutan Syahrir.
0: Nah, itu juga. Kemudian ada Yuki Sampurna. Ini lahir pada tahun 1968. Ini musisi. Ternyata dari musisi artis juga ada.
1: Ada ya.
0: Dan basis grup band Dewa 19.
1: Oke.
0: Ini juga sempurna. Nah, itulah beberapa tokoh sebelum kita kenal tokoh internasionalnya nanti ada seperti Boris Johnson dan yang lainnya Bang Jarwo.
1: Oke, siap.
0: Oke, kita dengerin dulu ya. Jangan lupa. Follow me left and right. I can feel you over here.

0: warga Lebak dan sekitarnya. Yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luar-luar kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati. Ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian, dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
3: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya. Pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Cerdas Imbarat dan Solo Beat. Banjarwo.
1: Iya.
0: Kita lanjutkan kembali tentang
1: beberapa tokoh ya. Diketahui juga bahwa tanggal 19 Juni ini tentu saja menjadi momen penting yang diwarnai dengan sejumlah peringatan.
0: Iya, betul sekali.
1: Di tingkat internasional maupun nasional. Dari mulai isu kemanusiaan, kemudian juga kesehatan, juga sejarah perjuangan suatu bangsa.
0: Iya.
1: Nah, untuk di tingkat global ini terdapat Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan Seksual dalam konflik dan Hari Sel Sabit Sedunia. Sementara di belahan bumi lainnya bahwa di tanggal 19 Juni juga diperingati sebagai Hari Artigas yang diperingati di Uruguay.
0: Di Uruguay.
1: Dan tentu saja untuk Hari Internasional untuk penghapusan kekerasan seksual dalam konflik. Jadi Hari Internasional untuk penghapusan kekerasan seksual dalam konflik diperingati setiap 19 Juni itu untuk meningkatkan kesadaran dunia. Terhadap kejahatan kekerasan seksual yang terjadi di tengah konflik. Nah, peringatan ini juga menjadi bentuk penghormatan kepada para korban, penyintas, serta mereka yang berjuang mengakhiri kejahatan tersebut ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Dan dilansir dari laman PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, kekerasan dalam konflik ini mencakup berbagai tindakan seperti pemerkosaan, perbudakan seksual, prostitusi paksa, kehamilan paksa, aborsi paksa, hingga sterilisasi paksa, gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, korbannya ini dapat berasal dari berbagai kelompok, mulai dari perempuan, laki-laki, anak perempuan hingga anak laki-laki. Jadi istilah ini tuh mencakup perdagangan manusia yang sekarang tengah diperangi oleh dunia,
0: seperti Kamboja ya.
1: Dan ini dilakukan juga dalam situasi konflik untuk tujuan kekerasan atau eksploitasi seksual. Nah, dalam banyak kasus, kekerasan seksual sengaja digunakan sebagai taktik perang untuk meneror masyarakat, memaksa penduduk mengungsi, atau mempertahankan kendali atas suatu wilayah. Nah, dampak yang ditimbulkan pun tidak hanya berupa gangguan kesehatan, gangguan kesehatan fisik seperti infeksi menular seksual dan kehamilan dini yang tidak diinginkan, melainkan juga munculnya trauma psikologis yang mendalam, dan para penyintas ini sering menghadapi stigma sosial yang menyulitkan mereka kembali diterima di lingkungan. Sementara ibu muda dan anak-anak yang lahir akibat pemerkosaan juga lebih rentan mengalami eksploitasi, termasuk perdagangan manusia, dan juga kerja paksa. Nah, untuk mengakhiri kejahatan tersebut, Majelis Umum PBB menetapkan bahwa Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Konflik pada 19 Juni 2015 dan pada tahun 2026 ini peringatan ini menyoroti anak-anak yang menjadi korban, mengingatkan kekerasan seksual terhadap anak. Anak itu termasuk salah satu dari 6 pelanggaran berat terhadap anak yang diidentifikasi dan dikutuk oleh Dewan Keamanan PBB.
0: Begitu,
1: nah, ini yang mungkin ketika ada negara kita, negara tetangga kita yang tengah berkonflik, nah, hal-hal ini yang mungkin menjadi penekanan dari PBB, sehingga ketika konflik itu terjadi di sebuah wilayah, terjadi kekerasan seksual, kemudian juga intimidasi, dan juga sterilisasi, itu ini menjadi sebuah permasalahan yang sangat luar biasa dalam konflik tersebut. Yang semoga kita sih berharap bahwa ketika PBB dengan menyebut bahwa tanggal 19 Juni ini sebagai peringatan hari anti kekerasan seksual dalam konflik itu, mudah-mudahan bisa juga dipahami dan diikuti oleh seluruh negara ketika berkonflik.
0: Iya, karena ini merupakan kejahatan yang serius ya,
1: yang sangat serius dan fisik secara psikis,

0: kemudian juga secara trauma ini akan dialami oleh para korban.
1: Iya.
0: Begitu.
1: Jadi ini bentuk pelanggaran sipil.
0: Iya.
1: Gitu ya. Beberapa poinnya itu seperti bentuk eksploitasi, kerentanan khusus, juga dampak yang ditimbulkan ini menjadi trauma Bang Jarwo ya.
0: Iya, ini trauma yang sangat berat ketika para korban dalam hal ini seperti anak-anak mengalami gangguan mental dan juga gangguan trauma yang cukup luar biasa.
1: Iya, betul.
0: Sehingga barangkali konflik yang terjadi di sebuah wilayah ini juga membuat kita juga harus peka dan juga peduli gitu untuk bagaimana supaya tidak terjadi seperti itu.
1: Oke, baik. Itulah beberapa yang berkaitan dengan tanggal 19 ya.
0: Oke.
1: Juni. Oke, kita kembali di 89 Multatuli FM, Cerdas Informatif dan Solo Team.

0: sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Aduh. Sini.
3: Nyari apa sih?
2: KTP gua di mana ya?
3: KTP. Sahabat Multa Tuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM. Lebar.

0: Warta 89.
1: Tidak tertawat destinasi wisata baru di
2: Lombok. Berada sekitar 100
3: negara membalikkan intimidasi Trump dengan
0: Warta 89.
4: Sahabat Motor Tuli, Warta 89 edisi 19 Juni 2026 selengkapnya. Dilansir dari berita1.com, pemerintah Kabupaten Lebak, Banten mulai melakukan pemetaan wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan seiring masuknya musim kemarau 2026. Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi untuk menjaga produktivitas pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap aman. Ancaman kekeringan menjadi perhatian serius karena Kabupaten Lebak merupakan salah satu sentra produksi padi terbesar di Provinsi Banten yang berperan penting dalam menopang ketahanan pangan regional. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah wilayah di Kabupaten Lebak saat ini tengah memasuki masa tanam. Namun di beberapa lokasi, lahan sawahan yang telah ditanami padi mulai mengalami penurunan debit air akibat berkurangnya curah hujan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Rahmat Junior, mengatakan pihaknya telah menginstruksikan seluruh koordinator Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP untuk melakukan pendataan lahan yang berpotensi mengalami kekeringan. Menurutnya, data tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah penanganan dan prioritas intervensi di lapangan. Pesawahan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kekurangan pasokan air selama musim kemarau berlangsung, selain melakukan penataan, Dinas Pertanian Kabupaten Lebak juga meminta para petani, penyuluh pertanian lapangan, dan koordinator BPP memanfaatkan seluruh sumber daya air yang tersedia. Rahmat mengatakan pemerintah telah mendistribusikan sejumlah pompa air yang dapat digunakan untuk membantu pengairan sawah saat debit air mulai berkurang. Pemanfaatan pompa air dinilai menjadi salah satu solusi jangka pendek untuk menjaga kebutuhan air tanaman padi selama musim kemarau. PMK Lebak juga mendorong percepatan masa tanam di wilayah yang masih memiliki ketersediaan air memadai. Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi resiko gagal panen apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang dari perkiraan. Menurutnya, strategi percepatan tanam dapat membantu petani menyelesaikan fase pertumbuhan tanaman sebelum kondisi kekeringan semakin parah. Meski ancaman kekeringan mulai muncul, Rahmat memastikan realisasi tanam padi di Kabupaten Lebak sepanjang Januari hingga Mei 2026 masih berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut memperkuat posisi Kabupaten Lebak sebagai salah satu daerah penyangga utama di Provinsi Banten. Namun demikian, pemerintah daerah juga tetap mengingatkan seluruh pihak agar tidak lengah menghadapi potensi dampak musim kemarau yang diperkirakan mencapai puncaknya dalam beberapa bulan mendatang. Di tengah menjaga upaya produktivitas pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten Lebak juga mengingatkan petani agar berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan instansi pemerintah maupun perusahaan tertentu untuk menawarkan produk pertanian dengan janji bantuan atau keuntungan instan. Rahmat menegaskan petani sebaiknya selalu melakukan konfirmasi kepada pihak berwenang sebelum menerima tawaran apapun. Ia menambahkan penyuluh pertanian lapangan, koordinator BPP, dan menteri tani desa merupakan sumber informasi resmi yang dapat dijadikan rujukan oleh petani terkait program-program pemerintah. Dengan memasuki puncak musim kemarau dalam waktu dekat, kolaborasi antara pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan petani menjadi faktor penting untuk meminimalkan dampak kekeringan serta menjaga keberlanjutan produksi pangan di Kabupaten Lebak. Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Lebak berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pelaku berinisial MSF 28 tahun, sementara itu dua pelaku lainnya masih dalam pengejaran dan telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Kapolres Lebak AKBP Herfdio Jaki melalui Kasatreskrim AKP Wisnu Adi Cahaya mengatakan, peristiwa pencurian terjadi pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul 13.55 waktu Indonesia Barat di Kampung Lebak Waru, Desa Cimarga, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak. Korban bernama Munir kehilangan satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 dengan nomor polisi F5696FHI yang sebelumnya diparkir di dapur belakang rumah dalam keadaan terkunci stang. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 7,5 juta rupiah dan kemudian melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Opsional Resmob Satreskrim Polres Lebak langsung melakukan penyelidikan. Dari hasil olah tempat kejadian perkara dan analisis rekaman CCTV, petugas berhasil mengidentifikasi pelaku. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengakui telah melakukan pencurian bersama seorang rekannya berinisial BD yang kini masuk dalam daftar pencarian orang. Polisi juga melakukan pengembangan terhadap pihak yang diduga membeli kendaraan hasil curian berinisial BY, namun yang bersangkutan berhasil melarikan diri dan saat ini masih dalam pengejaran petugas. Wisnu menambahkan, dalam kasus tersebut, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya satu unit sepeda motor Honda Beat milik korban, STNK kendaraan, satu buah kunci kontak, satu unit sepeda motor yang digunakan pelaku, pakaian yang digunakan saat beraksi, serta satu buah kunci letter T, beserta empat mata kunci yang digunakan untuk melakukan pencurian. Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran atau KP2MI menetapkan 10 desa di Provinsi Banten sebagai bagian dari program Desa Migran Emas. Program tersebut diklaim untuk memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia sejak dari daerah asal. Direktur Jenderal Pemberdayaan KP2MI Muhammad Fahri mengatakan, program ini merupakan upaya mengubah pendekatan perlindungan pekerja migran yang selama ini lebih banyak dilakukan ketika persoalan muncul di negara penempatan. Menurut Fahri, jumlah desa migran di Banten akan terus bertambah. Pengembangan program tersebut dilakukan untuk memperkuat ekosistem perlindungan pekerja migran sekaligus memperkuat jangkauan edukasi kepada masyarakat. Melalui program tersebut, masyarakat desa akan memperoleh informasi mengenai prosedur migrasi yang aman dan legal. Calon pekerja migran juga akan mendapat pengetahuan mengenai perusahaan penempatan resmi, lembaga pelatihan yang terdaftar, serta akses terhadap berbagai program pemerintah. KP2MI juga menggandeng Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau UNTIRTA dan Ikatan Alumni Mahasiswa UNTIRTA dalam pengembangan program tersebut. Keterlibatan kalangan akademisi diklaim untuk memperkuat pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di daerah kantong pekerja migran. Selain aspek perlindungan, program Desa Migran Emas juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. PT Krakatau Steel Persero TBK membuka akses fasilitas pendidikan dan pelatihan manufakturnya untuk warga desa dan lulusan sekolah menengah kejuruan yang ingin meningkatkan kompetensi kerja. Dilansir dari radarbanten.co.id, Gubernur Banten Andra Soni memberikan contoh nyata dukungan terhadap gerakan Ayah Mengambil Rapot atau GEMAR. Ia mengambil rapot putranya, Raffi Andra Putra, di Sekolah High School Indonesia Bintaro, Kota Tangerang Selatan, Kamis 18 Juni 2026. Kehadiran Andra Soni bukan dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, melainkan sebagai seorang ayah yang ingin memastikan proses pendidikan anaknya berjalan dengan baik. Raffi Andra yang saat ini duduk di kelas 9 bersama 19 siswa lainnya telah menyelesaikan pendidikan tingkat menengah pertama dan akan melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Menurut Andra Soni, gerakan Ayah Mengambil Rapot bukan sekedar agenda seremonial atau gerakan yang dilakukan secara serentak. Lebih dari itu, GEMAR merupakan bagian dari upaya membangun karakter anak melalui keterlibatan aktif orang tua, khususnya ayah dalam proses pendidikan. Ia menilai kehadiran ayah dalam momen penting seperti pembagian rapor memiliki dampak psikologis yang besar bagi anak. Momen tersebut akan menjadi kenangan emosional yang terus diingat dan mampu menumbuhkan rasa percaya diri serta mempererat hubungan antara anak dan ayah. Menurutnya, keterlibatan ayah dalam pendidikan anak tidak harus diwujudkan melalui hal-hal besar. Kehadiran sederhana saat mengambil rapor pun dapat memberikan makna yang mendalam bagi perkembangan karakter anak. Andra menegaskan, gerakan Ayah Mengambil Rapor bukanlah sebuah kewajiban atau tuntutan bagi para orang tua. Gerakan tersebut lebih merupakan ajakan untuk meningkatkan kepedulian dan keterlibatan ayah dalam proses tumbuh kembang anak. Untuk itu, ia mengajak seluruh ayah di Provinsi Banten untuk meluangkan waktu mendampingi anak-anak mereka saat pengambilan rapor di sekolah. Tidak hanya kepada masyarakat umum, Andra juga meminta ASN di lingkungan Pemprov Banten untuk ikut mensosialisasikan gerakan tersebut kepada keluarga, kerabat, maupun lingkungan sekitar. Melalui gerakan Ayah Mengambil Rapor, Pemprov Banten berharap dapat mendorong terciptanya pola pengasuhan yang lebih seimbang antara ayah dan ibu, sehingga mampu melahirkan generasi yang berkarakter, percaya diri, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045.
2: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
5: Inilah Multatuli.

0: Bapak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
3: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh jaksa pengacara negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

0: Elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
1: Kamu rasanya semuda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas. Rasanya semuda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
2: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Tahukah kamu, tanaman kelor berkhasiat mencegah stunting? Kok bisa? Bisa dong, berikut penjelasannya. Berbagai publikasi hasil penelitian mengungkapkan kandungan nutrisi pada tanaman kelor atau moringa oleifera sangat luar biasa, yang memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan terutama dalam pemenuhan gizi. Di antaranya ada protein, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, vitamin E, kalsium, magnesium, zat besi, serta berbagai macam asam amino. Bapak Ilmu dan Teknologi Pangan Indonesia Profesor F.G. Winarno mengatakan, daun kelor kering sebanyak 100 gram mengandung senyawa protein 2 kali lebih tinggi dari yogurt, vitamin A 7 kali lebih tinggi dari wortel, kalium 3 kali lebih tinggi dari pisang, kalsium 4 kali lebih tinggi dari susu, dan vitamin C 7 kali lebih tinggi dari jeruk. Dalam 100 gram daun kelor segar, kandungan vitamin C-nya mencukupi 157% kebutuhan gizi dalam sehari. Oleh karena itu, agar anak tidak mengalami kekurangan gizi yang berakhir stunting, kelor bisa menjadi menu harian keluarga. Lagi pula, tidak perlu biaya mahal untuk mendapatkan kelor, apalagi di Provinsi Sulawesi Tengah. Yuk cegah stunting dengan konsumsi daun kelor.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Daldu KB DP 3AP 2KB Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN! Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Mutatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pemirsa Kumdang Usadai, alhamdulillah dina wengi urang tiasa petepang deui nyaeta dina acara seni budaya Sunda
1: Hari Ring Multatuli.
0: Nah, dina dinten ieu nyaeta kaping
1: Kaping 18 Juni 2020 genap.
0: Nah, janten dina wengi urang tiasa hareung mumpulung pamrog jonghok dina acara seni budaya Sunda anu kedah ku urang dimumule atawa napi dilestarikeun kan jarwo gitu nya.
1: Jadi sahade nu ngamumule sareng ngalestarikeun selain urang
0: tah kitu.
1: Kitu. Selain Radio Multatuli anu menjadi radio pemerintah
0: ya,
1: anu terus ngalestarikeun dina program budaya-budaya Sunda nu aya.
0: Ya.
1: Selain lagu-lagu pop Sunda oge urang teh aya acara jaipong sareng wayang golek. Ya, anu tiasa diiringan tiap dinten Jumat malam Sabtu, oke okay, Sabtu malam Minggu.
0: Nah, gitu jadi tong hilap kitunya.
1: Tong hilap ka tukang elap.
0: Nah, gitu. Pangresepna eta tehnya.
1: Terus bareng oge urang teh hilap ngajak ka pamirsa nu aya di bumi, nu aya di mana wae ayana. Tong hilap ngiringan dina ieu acara. Teras ngagabung di pesan WhatsApp na Multatuli.
0: Oh, nah,
1: sabaraha gitu nomorna ta?
0: Sabaraha ta. Kan jarwo mah apalah.
1: Oh, apalnya gitu. 08 1 806 8900.
0: Nah, gitu.
1: Mangga pamirsa nu bade ngiringan dina ieu acara urang antosan bade ngirim lagu, bade pesan lagu, teras kirim salamna mangga di antosan di 08 1 806 8900.
0: Iya, bohonya. Nah, tadi di awalan ku papatong nu koneng.
1: Papatong nu koneng nya. Padahal papatong teh loba aya nu koneng, anu beureum, anu hejo, anu hideung.
0: Macem-macem nya.
1: Macem-macem warna-warnana.
0: Aya nu belang doang.
1: Aya nu belang gitu nya.
0: Jadi macem-macem eta ya. Lagu tembang Sunda anu sarat nilai spiritual jeung filosofi kahirupan.
1: Oh, aya nilai filosofi yang spirit na.
0: Nah,
1: spiritual na maksudnya.
0: Jadi ngagunakeun metafora capung atau napi papatong koneng.
1: Jelas amat ya sampai nerusin metafora.
0: Buhnya
1: itu nya.
0: Luar binasanya.
1: Ya biasa di luar gitu ya. Jadi meren ari papatong teh meren binatang anu hiber.
0: Hiber dah gitu.
1: Secara tidak langsung ari hiber teh bebas.
0: Ya mohon.
1: Bebas kemana we hiberna ngencelok di mana we tempatna. Gitunya.
0: Ya, nu hiber jeung naon ieu teh? Leungit.
1: Oh gitu.
0: Teu pamit cenah gitu.
1: Oh gitu. Oh. Jadi hiber lost gitunya.
0: Teu pamit-pamit acan cenah.
1: Teu pamit-pamit acan teh aya kabar gitunya.
0: Kuneon cenah gitu ta.
1: Buah meureun salah dina jalur meureun. Atau kabawa angin atau puting beliung.
0: Iya nah mah kos gitunya. Jadi makna lagi dina ieu teh nya eta dina papatong koneng ya.
1: Ah gitu nya. Tapi ari makna filosofi nu saleresna teh papatong koneng teh nyarioskeun naon eta emang
0: matoki. Ya eta anu hiber ngeleungit teu pamit jeung refleksina kapan an hirup jeung pentingna berserah diri ka Allah Anu Maha Kawasa.
1: Oh gitu nya.
0: Kunaon ieu bisa hiber, kunaon ieu bisa langit bebeja acan kunaon teh Kang Jarwo gitu.
1: Oh gitu nya.
0: Kunaon eta biasa lamun tiba-tiba ya keur boga anu dipika asih ditinggalkeun bae jeung aku gitu kunaon eta.
1: Buah meureun gaduh perjalanan, buah gaduh cita-cita meureun gitu tah.
0: Nah, cita-cita.
1: Jadi meureun teu bebejana mah bisi hari wangun. Misalkan badai ke luar Jawa misalkan pan pami nyari wasma atau nyari taman beri hari wangun terus pona mah meren berangkat we tapi ngetos yakin yang meren boga keyakinan badai pulang teh badai nyandak anu lebih
0: lebih
1: gitu meren
0: oh merennya bekal lawan
1: jadi maksudnya mah sukses di di tempat lain teh pas pulang teh sukses gitu ta.
0: Seru kos gitu tapi ketika artinya teh uwe deui isok aya nu benten gitu Kang Jarwo.
1: Nah, anu benten teh.
0: Benten teh tos ganti deui cing sanes nu lain
1: gitu. Oh, kan. Gitu.
0: Caritanya di situ teh nya eta papatan paneng
1: teh. Eta meureun, kuatkeun meureun di luar teh.
0: TKW meureun TKW.
1: Uang meureun tos gaduh-gaduh warisna teh orang luar meureun
0: gitu.
1: Pan aya nu ngaran waris atawa jodoh mah tos aya nu mastikeun gitu nya. Tos aya nu ngatur. Misalkan Ari Aslam orang Rangkas begitu celang berpetualang ke luar daerah, horeng berpetualang ke luar daerah teh mengikuti alur
0: alurna
1: alur cerita iya. Perjalanan boh di luar daerah teh gadih gaduh jodoh nah, gitu jodoh
0: aya nu kitu nya jadi macam-macamnya
1: macam-macam
0: eta gitu tanya urang anjing gede Kang Jarwo dina wengi ieu
1: tapi
0: hilapnya informasina eta nyaeta tentang naon jalan sehatnya.
1: Jalan sehat, sok, jalan ya. Sehat berkah basnas lebak sok, anu insyaallah teh bade diparankan kaping 20 hiji Juni 2026
0: ya.
1: Dinten Minggu.
0: Minggu.
1: Ahad nya. Nah, dina acara jalan sehat berkah basnas lebak teh pamirsa bade ngiringan dina eta acara aya sarapnya nyeteh nginpak 40.000.
0: Ya.
1: Nginpak 40.000 teh. Atau khawatir eta teh dina 40.000 selain impak kenging produk ti luak wet kopi kaos tras meureun tiket door prize nu hadiah utamana teh satu paket umroh
0: nah eta nya
1: gitu jadi masyarakat Kabupaten Lebak dan sekitar nu bade ngiringan dina acara jalan sehat berkah basnas Lebak mangga nu bade ngiringan nu bade ngenging eta nu ngaran pendaftaranna dongkap ka Radio Multatuli
0: biasanya
1: ah tiasa aya disiapkeun pikeun pendaftaranna kenging produkna naonna teh gitu termasuk kalerasan ya dina acara nanti semarak tahun baru Muharram teh
0: ya
1: aya nanti acara ti basnas di payuneun Masjid Agung Al-A'raf nyata teh bazar UMKM
0: UMKM ya
1: nah di dinya teh aya stan basnas Lebak oke dinya nyadiakeun pendaftaran pikeun pamiasan nu bade ngiringan dina acara jalan sehat berkah
0: biasa ya
1: mangga dongkapan
0: yeah.
1: Eta stanna teh anu kalersan wengi ieu teh nuju acara apa namana teh Lebak bersolawat kalasan malam ya. Ieu teh nuju berlangsung nah pami keng hayang ngiringan dina acara jalan sehat berkah mah atuh kedah ti mulai enjing nepi ka sonten
0: siap-siapnya
1: tapi pemir radio mah nepi ka jam 8 wengi ge oge selama memang aya anu damel bertugas siaran mah insyaallah di siap gitunya di naon ngaranna ditampung siapkan,
0: ditampung
1: difasilitasi bikin warga nu bade ngiringan dina acara jalan sehat berkah impakna teh 40.000
0: sok mangga
1: mangga
0: gira-gira gitu. Buburuan
1: mangga buburuan ya buburuan buruan gagancangan sunama entong sampai ketinggalan gitu nya soalna teh ieu tiketna teh aduh luar biasa tos seueur anu ngadaftar aya sabaraha deui teh di radio teh
0: aduh
1: tong sampai ketinggalan menjadi peserta jalan sehat berkah basnas Lebak dinten Minggu kaping 2 Juni 2026
0: di samping sehat gitunya sehat macam-macam ya Kang Jarwo gitunya
1: nya sehat sehat ya. Artinya meureun secara jasmani dan rohani
0: rohani
1: begitu rohani
0: berang dagu kenalannya aya hariwang ieu nuju ka usim ieu ku sabab naon cuaca nih
1: mohon ya cuaca teh nuju usum kamarau
0: mohon dampak
1: jadi dampakna ayana meureun anu kirang tina anu ngaran imun kekebalan teh gampang muriang panas tiris liur sirah
0: batuknya
1: demam batuk kelasan Mang Jarwo oge karena faktor kemarau teh agak batuk-batuk gitu kan meureun kirang cairan
0: halo doanya
1: mohon.

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luar-luar kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Premier saya undang Ustaz Daya masih di 88 Multatul FM. Da upami lagu ieu teh ngajarkeun kunci kasuksesan jeung keselamatan di dunia ieu. Letakna nyaeta tina rido, doa restu kadua orang tua. Itunya. Jadi moal rek munjung ka gunung, moal muja ka sagara. Anu artina urang nyiaran berkah teh ke tempat-tempat keramat entong gitunya hal mistis atanapi sumber keberkahan anu sabener namanya eta aya indung atanapi ibu mama atanapi anu ngandungnya upami ayah atanapi bapak ieu anu ngadidik gitu. Jadi lagu ieu ngagambarkeun karinduan jeung nyaeta penyesalan anak anu hirup jauh ti indung yang bapana gitunya. Da upami indung tunggul rahayu, nyaeta naon tunggul rahayu, cenah gitunya. Ibu nyaeta sumber keselamatan, keberkahan jeung kabagiaan hirup. Da upami bapa mah tangkal darajat, naon tangkal darajat. Jadi bapa ye pokok tina kadudukan, kehormatan jeung kamuliaan. Jadi lagu Tunggul Rahayu ye dipopulerkan penyanyi Sunda Wina hiji tebang anu sarat pesan moral ngahormatan ka dua orang tua urang atanapi indung rama urang gitunya. Pamirsa kaumdang Ustaz deui urang lajengkeun deui dina wengi ieu teh dina acara seni budaya Sunda hari ring multatuli.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Itu ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Pemirsa Kondang Sadaya masih di 88 Multatuli FM. Pemirsa Sobat Kanca di nama ini untuk jangan ngukur ya Kang Jarwo.
1: Ya.
0: Kata lagu Tunggara ya kayaknya.
1: Tunggara.
0: Jantan tunggar ya ngagaduhan makna kesedihan anu tang jero-jerona jadi gitu kan.
1: Oh gitu.
0: Nah jerona lawan apa menurut Kang Jarwo mah menina ukuran jerona mah?
1: Sajerona sumur.
0: Ya maunya ya itu sabab tina makna kasedihan yang anu jero iya terus ya penderitaan ya kasusah menurut gaditunya.

0: Nggak diantos gitunya, nomornya nyender mah.
1: Nggak, tinggal di telepon mah nomornya 08-88-09-00.
0: Nah, eta lo.
1: Eta nomor na.
0: Nah, jadi ulah salah ianya.
1: Ulah salah pencet.
0: Lain pencetanin. Aduh, ya karena musim butak batuk kemennya. Orang rada benten gitu ya suaranya. Suaranya gitunya. Kang Jarwo, ya informasi naonde ya.
1: Hari sementara mah terus orang teh selaku media partner di kegiatan jalan sehat berkah Basnas Lebak teh orang terus menginformasikan ke masyarakat Kabupaten Lebak dan sekitarna nu bade ngiringan di acara jalan sehat berkah Basnas Lebak nu bade diwarnakan kaping 21 dinten minggu nya dinten minggu payun mangga nu bade ngiringan dina aya acara dapatkan tiket pendaftarana saageng 40.000 impakna nya. Nah, dina 40.000 teh kin peserta teh kenging produk tiluak wet kopi meren kaos terus meren tiket door prize hadiah utama ya. Teh
0: hadiah utama
1: umroh ka tanah suci.
0: Nah, gitu.
1: Sugan wae di antara sekian banyak anu ngiringan dina acara jalan sehat berkah teh aya anu beruntung.
0: Mohon.
1: Kenging door prize utamana nyaeta umroh ka tanah suci. Gitu.
0: Mohon.
1: Jadi mangga dapatkan tiket pendaftarna teh di Radio Multatuli setiap dinten.
0: Setiap dinten.
1: Di jam 8 pagi nepi ka sontennya.
0: Camuun.
1: Sampai kasau senten.
0: Camuun.
1: Kumaha cenah Mang Jarwo pami teu tiasa ka radio. Kaleresan teh nuju aya di alun-alun. Nah, kaleresan. Di alun-alun teh nuju aya bazar UMKM. Nya bazar UMKM. Tah dinya teh aya setan Basnas Lebak anu kaleresan oge nyadiakeun tiket pendaftaran jalan sehat berkah Basnas Lebak.
0: Nah.
1: Ya. Gitu kalau rasa mainnya jalan-jalan cenanya.
0: Mohon.
1: Nah, bisa ningali tah stand Basnas Lebak.
0: Iya, iya, iya.
1: Tapi pami hoyong kenging tiket pendaftaran mah di pagi nepi ka sonten.
0: Sampai sonten ya.
1: Pami wengi mah meureun tos tutup.
0: Mohon.
1: Sadaya pedamel lagi meureun nuju istirahat. Gitu. Jadi biasa ngingingkeun tiket pendaftaranna tiap hari kerja.
0: Jamuun.
1: Maksudna dimulai pagi nepi ka sonten. Ayeuna teh tos kaping 18, jadi aya 2 dinten deui ye.
0: Tinggal.
1: Mamad roi.
0: Mohon.
1: Ya enjing beran tanggal 20. Minggu tanggal 21.
0: 21 teh jadi dipersiapkeun ya.
1: Nah, buru-burulah ayeuna.
0: Kegancangan.
1: Kegancangan karena ada Multatuli. Anu bade daftar di Jalan Sehat Berkah Basnas Lebak. Gitu
0: nya. Iya. Ya Kang Jarwo, ya anu lebet ya tehnya.
1: Oh gitu.
0: Wilujeng wengi ya Kang Adi sareng Kang Riko ngunyah naon cenah ieu permen karetnya cenah. Oh ya gitu. Salam sehat di Selatan Riz. Nah ya Selatan Riz. Tah. Jadi Riz ieu gabung ya parantos gabung atur nuhun kasuhun ya tehnya. Aya Nugraha, Kang Nugraha gabung cenah Kang. Aya Dede Banten. Gabung cenah dina wengi ieu geh sareng Kang Arkana gitu ya nya aya Ambar Tanti Bang John Ajes Bang John ya aya ya Kang Jarwo
1: ayanya
0: Ajes ya aya Meteha gitu nya aya Kang Hari Metoha Meteha Hidayatullah nya Hidayatullah nah janten eta teh anu parantos
1: gabung dina TikTok na Multatuli.
0: Multatuli gitunya.
1: Anu tos ngagabung dina 08-11-1-8-9-00 teh aya saha?
0: Ieu teh anu tandi ieu nya tahu dina acara sanes tadi mah ieu nya. Kitu Kang Jarwo gitunya nuju ke ieu meureun. Nyeri naon ieu nya?
1: Nyeri huntu.
0: Nyeri huntu juga nama ieu nya. Pajainul. Aduh gitunya. Barang lajeng gede Kang Jarwo nya.
1: Ayo mangga.
0: Sahrul Gunawan, Papisah Hiber.

0: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sini.
4: Nyari apa sih?
3: KTP gua di mana ya?
4: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
5: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @dispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli.

0: Pemirsa Komunitas Usaha Daya, ayah pengumbaraan. Kang Jaro pernah ngumbara?
1: Ngumbara? Ngumbara mah tos ke mana-mana.
0: Kumaha teh perasaan eta kan ngumbara eta?
1: Jadi rasa ngumbara teh aya di lembur batur. Ngan ukur mawa
0: naon eta?
1: Suku.
0: Suku.
1: Nya artinya masuk gue teh jeung keyakinan.
0: Ya.
1: Ketika orang datang ke lembur batur teh niat narik usaha.
0: Narik usaha.
1: Jadi ngumbara pada saat hari teh jadi sales gitunya. Jadi sales. Kenapa? Jadi apal lembur pang pojokna, lembur pang leuwengna gitu. Eta tina ngumbara mah
0: ngumbara gitunya.
1: Gitu. Jadi seueur memang anu bisa dicandak tina ngumbara teh urang jadi
0: pelajarannya.
1: Artina teh urang jadi wahtir ka pribadi.
0: Mohon.
1: Jaga 250.000 ge di irit-irit.
0: Irit-irit gitu nya.
1: Jadi makan ge moal luang asa keur diimah.
0: Bebas.
1: Atau asa keur di lembur sorangan. Jadi 250.000 teh makan teh karena memang keur ngumbara mah atuh ukur 10.000-an
0: di irit-irit
1: gitu. Penting makan. Padahal hari teteh ukur jeng sambel, jeng endog gitu kan.
0: Endog gitu.
1: Yang penting 10.000 gitu. Bisa 5 poin. Ya teteh pak, lemen orang keur ngumbara gitu nya. Tapi pada dasar nama, pengalaman anu dicandak didinya.
0: Tidak pengalaman ya.
1: Dicandak jadikan pengalaman orang.
0: Ya,
1: bahwa ketika orang berada di lembur sorangan,
0: mohon.
1: Gitu nya.
0: Ya.
1: Coba lemen orang sepatus ngumbara.
0: Mm-hmm.
1: Orang bisa ngirit,
0: orang
1: bisa watir,
0: gitunya.
1: Tak eta berana nutiasa diambil tina ngumbara teh ya.
0: Nah jadi perjalanan hirup itunya.
1: Perjalanan hirup. Tapi lamun misalkan ngumbara karena memang berkaitan dengan masalah pasangan, tak eta mah bagian dari orang neon tengarna neangan jati diri.
0: Jati diri.
1: Sebab tina ngumbara orang bakal menang seueur pengalaman tamang madoi.
0: Mohon.
1: Seueur pengalaman di masing-masing urang pendak.
0: Mohon gitunya.
1: Misalkan di lembur ieu urang tiasa terang ka lembur masing-masing, ka masyarakat masing-masing gitu tah.
0: Gitunya terang.
1: Akhirna urang teh boga pegangan gitu teh, boga pengalaman. Ya. Kapayun urang teh ulah doang kos kitu.
0: Tah eta.
1: Gitu. Versi Mang Jarwo lamun ngumbara teh ya.
0: Jadi perjalanan hirup manusanya. Gitu. Ieu mah perjalanan hirup Mang Jarwo gitu nya.
1: Gitu.
0: Anu ngarantau pernah gitu.
1: Pernah ngarantau.
0: Ngarasaan kumaha paetna amisna tina ngarantau ieu gitu nya.
1: Beuh luar biasa Mang Madrui lamun urang ngarantau di lembur batur teh ya.
0: Ya,
1: jadi teu aya bate dulur.
0: Heeh,
1: itu kan teu aya sasaha anu kenal selain masyarakat asa tempat.
0: Mohon.
1: Eta lamun misalkan urang teu deket jeung warga satempatna atuh meureun hese.
0: Ya.
1: Gitu. Ya, urang teh bisa gampang ku makan atau menang-menang cai nginum.
0: Nah, etanya ku sabab ya hubungan jeung masyarakat pentingnya.
1: Penting.
0: Gitu ya. Berang lanjut kan Kang Jaro ieu teh aya saha ieu teh nya?
1: Aya saha nu tos lebet dina TikTok Namul Tatuli?
0: Aya Haji Deeng.
1: Oh, Haji Deeng.
0: Aduh. Atur nuhun ka suhun ieu teh nya.
1: Atur nuhun
0: Feradi kitu nya wilujeng wengi sareng aya Bang Enen.
1: Bang Enen.
0: Sareng Ambar Tanti wilujeng wengi sadaya sing mugi adina.
1: Ni Haji Deeng anu di mana ieu teh Mang Madroi?
0: Di mana ya Kang Deeng ieu teh nya?
1: Apa anu anggota DPRD sanes?
0: Beeng. Oh, pangintennya.
1: Apa anu aya anu di kawasan kaditu teh? Coba dak kaditu
0: pangintennya. Kang Beeng gitu nya. Aduh, ieu teh lawan di DPRD mah eta kapungkur pemain band eta.
1: Oh gitu. Apalnya?
0: Gitu nya. Ini biasa di mana lah Tansa gitu nya.
1: Rumah
0: gitu tanya.
1: Kemungkinan mah anu katawana teh bakso Mang Udin.
0: Nah eta anu di Arab
1: gitu eta gitu nya.
0: Pami
1: eta meureun eta nu kaapal ku Mang Jarwo sareng Mandro teh.
0: Samuun
1: gitu nya.
0: Eta terkenal eta nya upami di Arab Saudi mah eta nya bakso anu di Arab eta Mang Udin eta teh.
1: Nya.
0: Kang Beeng teh nya Haji Beeng gitu nya. Orang lagi ngerti Kang Jarwo nya.
1: Yuk mangga.
0: Aya Bang Bung Hideung cenah
1: ya. Bang Bung Hideung.
0: Aduh,
1: ieu mah doangna mah request sanes ya.

Vulga Tui FM. Vulga Tui FM menyatukan kita dalam nada dan harapan.

0: Pemirsa Gombang Sadaya, ayah anak jalanan jantan Kang Jarwo ieu teh lagu ciptaan Yayat S. Ieu nyaritakeun gambaran kehidupan anak jalanan anu teu terang asal usul keluargana gitu
1: tanya. Jadi Kustian ieu teh nyaritakeun mewakili para penyanyi jalanan anu kaleresan tegaduh pun Rama sareng pun ibu gitunya
0: terang asal usul
1: terang ibu Ramana terang sembarang sadi dinten teh istilahna aya di lampu merah
0: kehidupan dan tertentu gitunya
1: terang sembarang sare teh meren tadi tia saayana kadang di emperan kadang di handap jembatan gitunya
0: mohon.
1: Meureun ieu teh lamun cek dina lagu Rama Irama mah meureun kasebut gelandangan teh gitu teh nya. Tapi urang teh patut bersyukur ketika anu punya niat untuk menjalankan hidup teh terus berupaya. Di sisi lain teh mengapresiasi kepada para apa namanya teh anak jalanan terus jalanan, berupaya ya, gitu.
0: Ya berupaya gitu nya.
1: Boh eta ngamen
0: berjuang itunya
1: berjuang
0: niaran nafkah
1: keur manehna gitu jambreun karena tidak tekenging kartu keluarga
0: ya mohon
1: jadi meureun teu lebet kan ngaran program-program pemerintah kan seperti kitu
0: ya
1: jadi meureun urang teh mudah-mudahan dina lagu Kustian anak jalanan ieu teh seueur ningali ka handap
0: ya kitu jadi ningali
1: kitu bawa aya anu tidak beruntung
0: tina kehidupan iya gitu
1: tina kehidupan teh gitu jadi ketika memang orang teh ayana tiasa aya nangarna di tempat sare teh gaduh rumah mam teh cukup nah, tapi gitu. Pan urang ningali ka handap teh seueur nah, anu tidur bae teh hese itu makan teh hese gitu seperti itu mun urang teh kudu syukuran
0: teuhilap ieu ka Kang Amang gitu nya Kang
1: Jarwo aduh Kang Amang hatur nuhun
0: iya aya Kang Mamet Aprianto
1: Mamet Bapak Ismet ini teh yang kita kenal
0: gitunya. Ismet aya Kang Dahir
1: tuh oh Kang Dahir mana yang punya naon teh di Facebook teh ya, ngaranna lupa saya teh hatur nuhun sudah bergabung di TikToknya Multatulik
0: aya nok
1: Kang Dahir
0: Kang Dahir R 01 tah saya tanya.
1: Ini rekan Mang Jarwo nih pada saat eksistensinya masih sebagai wartawan.
0: Abdi kangen ke radio pengen mampir.
1: Oh mampir.
0: Kerangkas tapi tekuat. Kasedih gitu
1: ingat.
0: Anjena gitu ya.
1: Oh gaduh iya gaduh cerita.
0: Gaduh ceritaan.
1: Gitu.
0: Enggayanya Wilujeng Wangi ya Kang Uun Feradi Wilujeng Wangi sadayana ya Kang Dahirnya
1: nya
0: atur nuhun kasuhun ieu nya parantos ngiringan dina nyaeta TikTok nah gitu ya
1: atur nuhun Mang Kang Dahir
0: gitu
1: ini teh salah ku sosial kontrol pada saat di Facebook teh menceritakan tentang sosialis yang ada
0: gitu
1: ketika apa namanya teh yang rame dibicarakan nah ya. Mang Kang Dahir teh gaduh pitina gitu
0: gaduhnya anjeunna teh nya
1: hatur nuhun
0: Kang Dahir
1: Mang Kang Dahir
0: terus Kang Mamet gitunya terus Kang Amang gitunya
1: Kang Amang nya anu aya di Semi ya,
0: Semi Tanjong waduh lamun upami wengi mah rame ya tehnya di pasar Tanjong kan ya
1: sudah mulai aya aktivitas
0: ayanya mulainya gua
1: di pasar Semi teh artinya sudah mulai pendatangan mencukur orang bahasa orang teh mah ngada dasar lapak cenah gitu.
0: Oh, ada dasar lapak.
1: Ada dasar lapak nyiapkeun barang dagangan teh gitu.
0: Entos sore teh Kang Jarwo eta.
1: Biasana teh tos darongkap,
0: tos darongkap.
1: Memang ari aktivitas utama nama ti subuh janari.
0: Oh, ti subuh.
1: Di subuh janari biasa eta teh bakal melayani baik itu masyarakat nu pikeun belanja konsumtif atanapi masyarakat pedagang masyarakat pedagang nu ngider
0: upami baluk-baluk iya
1: biasanya baluk-baluk gitu tah
0: ratusannya
1: nah ieu teh anu menjadi terjadina perputaran ekonomi karena dari para baluk-baluk ini teh masyarakat nu tadina rada hoream leuleupangan nah ayana baluk ieu teh jadi asa didongkapan gitu.
0: Didongkapan gitunya.
1: Maksudnya jemput bola.
0: Diwakilan lah gitunya.
1: Jemput bola ke masing-masing bola tempat sehingga si masyarakat anu tadi narada hoream ke pasar, meureun ka bantos taku para pedagang baluk.
0: Baluk teh
1: mau anu dongkap ke masing-masing perumahan, ke masing-masing lingkungan, desa, kampung gitu ta.
0: Jarauh ya tehnya. Anu di Luida mah
1: di mana-mana teh aya nama alhamdulillah gitu nya. Seueur pedagang-pedagang baluk anu mewakili pedagang nu aya di pasar.
0: Nah, gitu tanya.
1: Jadi timbul lamun cek bahasa rangkas nama simbiosis mutualisme.
0: Nah, eta nya.
1: Gitu. Naon cenah cek kam dahir teh mah
0: kam dahir
1: jarwo simbiosis mutualisme. Artinya saling menguntungkan.
0: Nah.
1: Para pedagang yang punya aktivitas di pasar diuntungkan dengan para pedagang yang menjadi baluk.
0: Jadi gitu.
1: Kemudian keuntungan bagi masyarakat ketika memang tidak bisa berangkat ke pasar. Nah, para baluk-baluk inilah yang akhirnya mempermudah gitu masyarakat yang kebetulan gitu. tidak bisa ke pasar. Gitu ta.
0: Di anderan ku mah
1: di anderan ku pedagang baluk ieu teh.
0: Bener barang.
1: Baris hargana teh hampir sami.
0: hampir sami ya.
1: Jadi dirinya teh timbul simbiosis mutualisme.
0: Waduh, saling menguntungkan gitu nya.
1: Malum kan Kang Jaroma kampungna teh sering ambangna jeung Muhammad Tison gitu.
0: Muhammad Tison sana. Kurang lebih gitu nya Kang Jaromanya. Aduh katungang baluk ieu nya. Jiga nama ieu semangat ieu teh nya. Wangi iya mah gitu nya orang senggol ya anu di mana pasar semi ya
1: anu di pasar semi Rangkas
0: Bitung ya, nah, pasar naon eta
1: eta teh pasar semi khusus para pedagang kaki lima
0: khusus temanya
1: khusus pedagang kaki lima yang tadi na teh ayana di lintas Jalan Sunan Kalijaga ya. Jalan Sunan Tirtayasa
0: ya.
1: Nah pemerintah teh mengakomodir
0: nah, gitu.
1: Agar para pedagang kaki lima ini memiliki pasar yang memang jualannya teh memang ada para pembeli-pembelinya, pelanggan-pelanggannya gitu.
0: Nah, gitunya.
1: Sehingga nanti ke depan teh wilayah Pasar Semi Rangkas Bitung yang tadinya mah sepi
0: ya,
1: bisa
0: ya.
1: Hidup,
0: nah, gitu
1: bisa ya. Rame.
0: Jadi
1: yang
0: rame.
1: Setidaknya teh menghidupi beberapa unsur ketika ada pasar.
0: Nah,
1: gitu.
0: Berarti kan mulai seher penduduknya gitunya.
1: Ya, masyarakat setempat juga diuntungkan dengan adanya aktivitas tersebut.
0: Perum gitunya.
1: Ya, bisa ikut berpartisipasi, ikut berjualan.
0: Ya.
1: Dan di sisi lainnya, oh banyaklah manfaat-manfaat ketika pasar itu ramai gitu ya. Karena itu sudah terjadi di beberapa daerah ya kan. Karena Mang Jarwoge dulu pedagang sayuran. Dulu para pedagang sayuran yang ada di Rangkas Bitung itu berbelanjanya ke Bekasi.
0: Iya, satacana jadi petinju ya tehnya.
1: Satacana jadi petinju pernah jadi pedagang asongan. Pernah jadi pedagang kaki lima.
0: Iya, gitu ya.
1: Saat itu di Tangerang itu ada beberapa pasar kaki lima yang memang ditempatkan yang
0: mana
1: memang
0: ya? Pasar induk apa di mana ya?
1: Sekarang Bukit Tinggi.
0: Bukit Tinggi.
1: Namanya teh. Dulu para pedagang kaki lima yang ada di Tangerang merasa keberatan.
0: Oh, gitu.
1: Pada saat dialokasikan ke wilayah Bukit Tinggi. Tapi sekarang itu namanya pasar Bukit Tinggi luar biasa.
0: Oh,
1: ya tanah tinggi itu ya.
0: Mm-hmm.
1: Udah luar biasa karena semua para pedagang yang ada di wilayah Banten tuh belanjanya ke sana.
0: Gitu. Termasuk daging sayuran,
1: oh, iya.
0: Lauk gitu nya.
1: Pokoknya sayur-sayuran utamanya itu ada di sana. Dan kami para pedagang pasar kaki lima yang ada di Rangkas Bitung tidak harus ke Bandung.
0: Tidak
1: harus ke Bogor.
0: Ya, ke Bunggur,
1: tidak harus ke Bitung Bekasi. Dengan ada di Tangerang itu di apa namanya tanah tinggi itu ya artinya lebih dekat
0: gitu
1: gitu.
0: Nah itu teh informasi.
1: Duh nyawa nih Mang Jarwo atau kami sama mana kayak kami pepadang.
0: Tapi harusnya kamu udah nggak ada ya orang lagi ngendi di dina acara. Nyata hadirin multa tulis.

0: test drive.
1: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

0: Pemirsa Kamdaku Sari yang masih di kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Aya duit ya Kang Jarwo ya.
1: Enon
0: duit
1: cenah gitunya. Atuh eta mah duit mah teu bisa diomong.
0: Bisa diomong
1: eta nya. Eta teh menjadi satu alat barter. Menjadi satu alat barter dalam setiap apapun.
0: Ya,
1: transaksi gitu ya. Jual beli menggunakan duit. Orang hayang ke kamar mandi kudu pakai duit. Orang hayang kawin kudu pakai duit.
0: Nah, eta.
1: Bobogohan kudu boga duit.
0: Nah, kudu bekal.
1: Atuh ka mana ngaranna ka liang kubur pakai duit. Nah, iya,
0: kudu persiapan. Nah,
1: jadi duit teh naon teh ngarannya? Jadi alat yang memang mau nggak mau ya sudah menjadi kewajiban harus punya.
0: Nah gitunya.
1: Iya tuh dia tanya duit mah tuh, nah nanti bisa dipeser.
0: Jadi realitasnya kehidupan sosial gitunya.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi orang teh berjuang sehari-hari teh, sapa poe teh cari nafkah, nyera nafkah gitunya.
1: Hmm.
0: Gitu. Kanggo naon eta bekel nyata berupa duit.
1: Berupa duit.
0: Gitunya. Kebutuhan hirup jalani. Jadi lagu ieu cerita tentang pentingna duit Kang Jarwo itunya.
1: Mohon, karena duit mah teu bisa diulah-ulah. Gitu.
0: Jadi minuhan segala kebutuhan pokok.
1: Kebutuhan gitu. Pokok, kebutuhan utama. Ya. Karena pamit ya duit mah atau balik ke rumah sakit ya duit mah tuh kumaha.
0: Ya ongkos mah gitunya.
1: Gitu.
0: Jadi eta kebutuhan finansial gitunya.
1: Finansial nu mau enggak mau perlu disiapkeun.
0: Nah. Jadi duit eta urusan sapopoe supaya jadi lancar henteu hese gitunya.
1: Mohon.
0: Nah, gitu teh eta duit.
1: Duit.
0: Duit gitunya. Orang lanjut gini Kang.
1: Ayo siap.
0: Kemana?
1: Atau biasa orang ngadangukeun lagu anu supaya bisa ngahibur.
0: Ngahibur.
1: Ngahibur masyarakat. Teras bari ngantosan.
0: Ya.
1: Pamiasa anu bade ngiringan dina

0: TikTok na Multatuli.
1: Oh ya.
2: Tahukah kamu, tanaman kelor berkhasiat mencegah stunting? Kok bisa? Bisa dong. Berikut penjelasannya. Berbagai publikasi hasil penelitian mengungkapkan kandungan nutrisi pada tanaman kelor atau moringa olivera sangat luar biasa, yang memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, terutama dalam pemenuhan gizi. Di antaranya ada protein, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, vitamin E, kalsium, magnesium, zat besi, serta berbagai macam asam amino. Bapak Ilmu dan Teknologi Pangan Indonesia Profesor F.G. Winarno mengatakan, daun kelor kering sebanyak 100 gram mengandung senyawa protein 2 kali lebih tinggi dari yogurt, vitamin A 7 kali lebih tinggi dari wortel, kalium 3 kali lebih tinggi dari pisang, kalsium 4 kali lebih tinggi dari susu, dan vitamin C 7 kali lebih tinggi dari jeruk. Dalam 100 gram daun kelor segar, kandungan vitamin C-nya mencukupi 157% kebutuhan gizi dalam sehari. Oleh karena itu, agar anak tidak mengalami kekurangan gizi yang berakhir stunting, kelor bisa menjadi menu harian keluarga. Lagi pula, tidak perlu biaya mahal untuk mendapatkan kelor, apalagi di Provinsi Sulawesi Tengah. Yuk cegah stunting dengan konsumsi daun kelor.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Daldu KB DP3AP 2KB Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
5: Kamu besar semuda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Nggak pantas. Besar semuda seperti ini nggak sopan. PTDH kamu ya.
6: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Pemirsa Kaumdaung Sadaya masih di kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten ya. Ada Neng Eis.
1: Aya Neng Gelis.
0: Neng Eis.
1: Oh, Neng Eis.
0: Eis.
1: Neng Eis. Aduh,
0: dinaon ya Neng Eis ieu nya?
1: Neng Eis ayana di Pandeglang.
0: Oh, kitu nya. Kisah asmara anu jenaka jeung rayuan di Kang Jarwo.
1: Oh, kitu.
0: Jadi misalkan pemuda anu ngagoda nu namina Neng Eis.
1: Neng Eis mah pan ibaratna teh sosok mojang anu geulis.
0: Nah,
1: makana disebutna Neng Eis.
0: Apa ya upami Kang Jarwo mah anu geulis mah nya.
1: Atuh pan ngaranna ge Eis. Eis teh pan istilah tina bahasa geulis tah. Mang Madroi makana disebutna Neng Eis
0: gitu. Apalnya
1: gitu. Pan kapungkurna pernah jadi dokter saya teh.
2: Profesor.
0: Tanda wajah lelaki anu ngaku cina aja. Kan kampung kau mah babaturan nu hebel cina gitu.
1: Babaturan hebel. Aduh, gitunya.
0: Eis teu mudah percaya, ya gitunya. Tapi cari tanah yeker digoda. Kupami parantos patem kata pendak deui cina gitu.
1: Oh, gitunya.
0: Kusapa bae bae ukumisan Kang Jarwo.
1: Oh, ukumisan. Pancan 15 tahun. Can balik.
0: Can balik gitu.
1: Ari can balik mah pan mal muncul kumis.
0: Can, can.
1: Jadi lamun geus umur 17 tahun kalau ka luhur teh kakarak tah balik. Nah, muncul tak kumisna bari kumisna kumis ipis teh.
0: Nah, hiasan gitu nya. Jadi sosok teh ieu naon ieu teh nya? Poho ngapohokeuna gitu nya.
1: Hop, ngapohokeuna.
0: Hese mohokeuna gitu nya.
1: Aduh.
0: Aduh, ieu mah nya jero amat ieu teh nya. Tiba heula sampai kuari inget bae gitu.
1: Inget bae. Atuh kamareun buat pedah boga carita.
0: Boga carita.
1: Pedah boga pengalaman.
0: Heeh gitu.
1: Meureun mencek bahasa ieu mah gaduh kenangan cenah gitu.
0: Eta, gitu.
1: Jadi ya. Kenangan anu teu bisa dipohokeun ka Neng Eis gitu. Beuh eta.
0: Heeh.
1: Kabawa ka mimpi eta teh.
0: Sampai diudag-udag gitu nya.
1: Oh, diudag-udag
0: mimpi na ge gitu.
1: Ja ku hayang nepi gitu rasa kasonona teh. Rasa sayap rasa kasayangna.
0: Lamun boga jangjang
1: mah cintana.
0: Lamun boga jangjang mah hayang hiber.
1: Oh, hayang hiber. Tapi ulah luhur teuing geus kabawa angin puting beriung. Mual balik-balik deh, buah-buah begitu ke bawah ke angin puting belum ke bawah ke Selat Hormuz.
0: Aduh, gitunya Neng Eis inget lain.
1: Oh iya, iya teh ayah Neng Patimah, Neng Nurul Patimah.
0: Oh, Patimah
1: di Kadu Agung, cina. Yeah. Bang, onir enggak? Kalau cek saya ada mah kayaknya onir enggak, nggak ada lagi on air ya.
0: Ya, baca
1: karena dah, sudah jam 11 lebih gitunya. Cuman bade pamitnya tiasa lama mah bade nuhunkeun lagu Domba Garut cenah gitu.
0: Domba Garut yang Chandra ya.
1: Oh, Domba Kuring, Domba Kuring.
0: Domba Kuring.
1: Domba ada kuring, katanya. Gitu. Tenang Teh Nurul Fatimah.
0: Dombana gitu. Kuring gitu nya.
1: Ya, Domba Kuring. Domba Kuring teh anu pas isuk-isuk teh inget ngopi tuluy inget ka domba.
0: Nah, ditunya.
1: Itu sampai meh ka batur ka domba heula.
0: Bebokan uritnya gitu nya.
1: Mandian domba heula gampang neboga mah mandi mah. Gitu, sapertos rerencangan tah. Gaduh ka resep. Ngaeta manuk jeung hayam Bangkok.
0: Nah, gitu nya.
1: Isuk-isuk sama meh manehna mandi teh atuh hayam jeung manukna heula nu depan dia.
0: Heeh, ai manehna panjaeunulna kumaha jaeunulna.
1: Manehna mangkin mandina mah magrib.
0: Jadi heulaan manuk ya.
1: Nya. Jadi kunyaah nyahana eta kan nu ngaran piaraan kana coan ya. Pokona mah mun manuk beureun suarana tingkut tuting nan ngaranna tingkuriak.
0: Ai panjaeunul,
1: ari panjaeunul mah tingkroot gitu ta.
0: Gitu nya. Itu Pak Jainulnya inget bae gitunya karena iya lagu ianya
1: kin orang siapkan hala domba kuringna gitunya
0: udah kemana-mananya
1: udah kemana-mana nu penting memang ari lagu teh selama memang eta ekaitana jeung Sunda meureun insyaallah bisa dikompilasi jadi lagu pop Sunda atau lagu Sunda
0: nah gitu
1: gitu tah Tos siap tacan laguna teh.
0: Atos, atos.
1: Ayo orang siap kirimkan ka Neng Nurul Fatimah
0: sareng Aana.
1: Sareng Aa Jainul. Anu aya di Kado Agung, tong hilap dinten Minggu orang kempel di alun-alun. Ngiringan jalan sehat berkah anu diselenggarakan ku pihak Basnas Lebak.
0: Nah eta.
1: Nah, pami hayang ngiring dina eta acara. Mangga aya biaya pendaftaran teh infak sebesar Rp40.000.
0: Nah kitu.
1: Rp40.000 teh kenging kaos.
0: Mohon.
1: Produk Tiluwak White Kopi.
0: Ya.
1: Terus kenging kupon door prize.
0: Ya.
1: Hayang terang hadiah utama door prize na teh.
0: Naon eta?
1: Nya eta umroh ka tanah suci. Ya. Mudah-mudahan wae tina infak Rp40.000 teh kalersan warga anu beruntung teh kenging door prize umroh ka tanah suci.
0: Mohon ya.
1: Jadi mangga dongkap ka Radio Multatuli atanapi ka kantor Basnas Lebak anu teu jauh ti kantor pendopo.
0: Mohon.
1: Gitu kantorna. Yeah. Kumaha cenah pamika kantorna mah rada teu tiasa lebet. Mangga ka acara pameran UMKM.
0: Ya,
1: no aya di payungan Masjid Agung Al-Arraf.
0: Jadi buru-buru gagancangan gitu nya.
1: Dilih katinggaleun.
0: Nah, gitu. Katinggaleun pan kumaha gitu nya, Pak Jainolnya. Urang dangukeun aya naon ya, domba kuring.

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-03130. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
3: Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Pemirsa Kondang Usadaya masih di 88 Multatuli FM-nya.
1: Nya.
0: Aya kabaya beureum cenah
1: itu. Kabaya beureum.
0: Jadi tanamah budaya atanapi wilayah Sunda secara umum ya. Lagi sebenarnya hiji tembang pop Sunda anu kisahna patah hate.
1: Oh, patah hate. Patah lain patah tulang.
0: Atau
1: patah arang. gitu nya.
0: Jadi kenangan cinta anu kandas.
1: Anu kandas.
0: Iya, Bang.
1: Oh, gitu.
0: Biasanya Pak Kang Jarwo isok terang teh gitu nya. Isok intip di mana baca? Inna dia maksudnya ya, patah hati ieu teh.
1: Ari patah hati mah kumaha nya disebutkeun teh. Jadi lamun tos patah hati anu dikaitkeun dengan lagu tadi, nah judulna
0: kabaya beureum.
1: Kabaya beureum atuh meureun merasa kasono jeung kadadeuna teh anu nganggo kabaya beureum. Terus teu kasampean
0: eta. Aduh.
1: Pamit teu kasampean ben akhirnya kan patah tulang eta.
0: Aduh. Gitu nya.
1: Jadi lamun cekolot mah mendingan patah tulang ceng kena. Daripada patah hati.
0: Aduh.
1: Lamun patah tulang mah seueur tuang urutna
0: ayanya.
1: Seueur dokterna.
0: Nah,
1: seueur cenah mantrina. Jeung parajina.
0: Tah kitu.
1: Bisa diurut cager.
0: Cager.
1: Tapi ya. Lamun tos patah hati.
0: Aduh.
1: Atuh iya. Kudu nengan dokter Jarwo mah hese. Mang Jarwo mah cenah panggilan lagi nanti ke luar negeri.
0: Aduh.
1: Eta ngahadekeun patah hati gitu.
0: Gitu ya.
1: Jadi nu ngantri nu bade ngob obatan lagi ya karena nepi ti dia nanti mau tatulin nepi ke jembatan dua
0: benernya
1: itu namanya nyobaran patah hati
0: loba amat tanya
1: karena itu ayah itu Mang Manroi
0: itu ayahnya
1: di fakultas kedokteran gitu nya itu ayah UI cenanya ceritanya gitu itu ayah khusus cenah mengobati praktek khusus mengobati patah hati
0: aduh.
1: Tak ayah dokter khusus nah.
0: Tak ayahnya tu
1: lah. Lamun dokter tulang meren dokter SPOG.
0: SPOG ayahnya.
1: Itu kan. Lamun orang kuliahan teh mah.
0: Kuliahan.
1: Lamun misalkan orang khusus patah hati mah dokter cinta. Gitu. DRC.
0: DRC.
1: Lain DRS.
0: Buse.
1: Ada DRS mah dok di rumah saja.
0: DRS yang di rumah saja.
1: Jadi bener cekolot.
0: Kumaha itu.
1: Tadi teh aja nah mendingan patah tulang karena ayah nunggu baran. Aya para jina, aya tukang urutna,
0: cenahnya.
1: Tapi lamun sepatah tulang mah beuh hese, cenah. Eta mah diubaran lagi lamun misalkan lalaki patah hati ku awewe atau kudu ku awewe
0: ubarna edanya.
1: Gitu. Lamun awewe cenah ubar penyakitna ku lalaki atau kudu ku lalaki.
0: Ah, gitu jaima itu. Ngagamakeun rasa sak anu nyeri hatenya. Penyesalan atau hubungan cinta anu satajana harmonis jadi naon ieu teh nya?
1: Jadi selutip teh.
0: Aduh, iya tehnya ngareng kehidupan mahnya.
1: Atunya pan urang kudu bisa ngahibur kan anu ngaran patah hati pan bareun kudu dihibur.
0: Kudu dihibur gitu nya.
1: Jadi ari nu ngaran jalma ngarasakeun patah hati lamun ku urang dipatahkeun semangatna, makin terpuruk.
0: Tah eta.
1: Makana kudu dihibur ku urang, diguyonan ku urang, dilalagaan ku urang. Ngarah manehna bisa seuri.
0: Bisa hudang deui, nya bangkit deui.
1: Obat regasan bisa seri teh moal aya resep di dokter.
0: Nah,
1: gitu. Dengan ukur tiba baturanana.
0: Gitu ta. Dokterana gitu nya.
1: Anu keur nyeri hundug ge ari bisa seri mah cager Mang Manroi.
0: Cager nya.
1: Padahal eta obat mah hese. Lamun geus nyeri hundug.
0: Nyut-nyutan gitu nya.
1: Jadi saya cenah rada setuju lamun aya lagu cenah lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Mendingan nyeri hati daripada nyeri huntu.
0: Bareh bukan namanya. Senud-senudan deh artinya.
1: Digawe tuh bener. Bingung ya. Kan? Ya. Ngomong seetik lagi nyut-nyutan. Tekaur anu garaneng.
0: Nya.
1: Nyeri huntu mah.
0: Bener-bener.
1: Setuju tuh kalau misalkan acara lebih baik sakit gigi daripada sakit hati.
0: Aduh.
1: Tuh setuju saya mah.
0: Itu mbaknya bukan namanya.
1: Tadi tos aya lagu Domba Kuring tos ku orang guarkeun.
0: Ya.
1: Khususna kangge Teteh Nurul Fatimah sareng Kang Jainul nya. anu aya di Kadu Agung, oge teuhilap ka Taman Salim.
0: Taman Salim.
1: Anu aya di lingkungan Pacek Cilegon.
0: Atur nuhun cenah Kang Jarmo.
1: Nuhun.
0: Parangga setia.
1: Oh gitu. Ieu teh pendengar setia nu unggal dinten teh urang pasti mendapatkan informasi.
0: Tah gitu dia.
1: Dari beliau-beliau ini.
0: Cilegon ya.
1: Baik dari Paman Salim, kemudian Kang Jainul. Karena Kang Jainul nih benar-benar tahu loh betul.
0: Iya.
1: Betul program-program Mutato dari pagi sampai dengan apal, malam hari.
0: Apal ya.
1: Pagi saja dia betul kenal sama Teh Ayu Dinar,
0: kenal
1: Teh ya. Epa, Kang Napis, Teh Tika. Jadi tahu betul siapa penyanyi pagi-pagi di pagi sampai dengan siang. Artinya Kang Jainul dan Teh Nurul Fatimah ini radionya tidak pernah off kecuali padam lampu.
0: Benar ya.
1: Ya. Iya, saya tadi tadinya ngeliat status dari Pak Kabid bahwa ternyata PLN tuh punya apa namanya informasi tentang pemadaman sementara,
0: sementara ya,
1: di beberapa daerah dari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 6 sore. Gitu, entah kalau untuk di wilayah pemerintah daerah mungkin karena apa namanya ring 1 ya, ini tidak terdampak pemadaman, tapi ada di beberapa wilayah yang memang mengalami pemadaman. Pemadaman ini dilakukan oleh pihak PLN itu karena untuk melakukan perbaikan, perbaikan ke depan yang tentunya agar pada satu saat apa kebutuhannya sangat sangat urgent, sangat sangat penting, tidak terkendala oleh perbaikan-perbaikan, makanya dilakukan perbaikan oleh pihak PLN.
0: Nah gitunya.
1: Duh, saya mesti punya iklan nih dari PLN nih.
0: Informasi. Karena
1: informasinya kita sampaikan kepada masyarakat, begitu bahwa ketika masyarakat mengalami pemadaman listrik itu karena memang pihak PLN tengah melakukan perbaikan.
0: Ya, jadi cepat tanggap sosialisasinya gitu.
1: Iya, perbaikan yang dilakukan oleh pihak PLN itu semata-mata memang untuk keberlangsungan keselanjutnya.
0: Iya.
1: Agar apa namanya listrik yang berkaitan dengan apa namanya trafo, kemudian jaringan-jaringan itu dengan pemeliharaan perubahan ini yang kedepannya itu berjalan dengan lancar.
0: Jadi
1: begitu,
0: harus diinformasikan gitu ya.
1: Nanti kapan Pak kalau misalkan mau talk show kita undang ke Radio Multatuli Pak ya. Datang aja ke Radio Multatuli gratis Pak.
0: Gratis.
1: Gak ada pungutan biaya yang akan kita lakukan karena kita Radio Multatuli ini berkenaan dengan sebagai calon pemerintah bagaimana sebagai media yang menjadi apa namanya mitra
0: iya,
1: dari pemerintahan daerah, salah satunya adalah PLN.
0: Iya,
1: begitu.
0: Oke, baik.
2: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan
3: terbaikmu.
2: Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh, mana sih nih?
5: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
5: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Pemirsa Gamblang Sadaya, aya lembur kekasih. Kemana ya Kang Jarwo ya?
1: Iya tuh ya, itu masih ngantosan pemirsa nebade ngiringan dina ya acara.
0: Masih di lembur doang gitu.
1: Oh tentu, tadi aya seetik mah lembur menuju di intip.
0: Oh gitu. Lembur kekasih cenah ieu lagu nama kitunya. Jadi kenangan ka kampung halaman.
1: Ya. Oh gitu.
0: Yang gambarkan keindahan alam desa, yang tumbuhnya cinta, eta jeung rasa rindu anu jero tuh jero deba.
1: Jero di brong sumur.
0: Waduh.
1: Nah, pokok namanya.
0: Meski cenah sanajan cenah itunya, sanajan jauh, tapi tetap cenah ge eta mah. Namun cek orang dia mah deket cina, senajan jauh tapi deket kumaha eta Kang Jarwo
1: jauh tapi deket sarua jeung kieu tah jadi doang angin teu katingali tapi karasa
0: bener
1: kitu tah makanan jauh tapi deket nah gitu tah
0: kitunya teu katingali tapi karasa kitunya tanya jadi eta lagu nyaeta lembur kekasih jadi inget gitu
1: lamun urang kapan nek langsung lewat teu inget emang
0: eta aya naon eta
1: aya anu katempo di

0: Gitu.
1: Kene lengonya, aduh, kene lengo. Kene lengo wae-nya, bebas gitu nya. Nah, ya teh legendaris gitu nya, cocok di dan mungkin lagu nostalgia ieu nya. Gitu. Jadi dituduhkeun tah kampungna, oh iya kampungna jana gitu kan.
0: Kampung mana cenah eta?
1: Kampungna teh asa-asa anu ka mana
0: nya? Anu ti arah Rangkas Bitung ka Paneglang.
1: Nah, eta.
0: Itunya
1: karena kehidupan makan jarwo perjalanan hidup ya tetenya
0: ya itu bakal jadi cerita
1: cerita gitunya
0: nah. Cerita misal kapayun bakal jadi evaluasi kapayun teh gitu boh itu misalnya karena pengalaman gitu kan jadi karena tina pengalaman itu jadi bahan evaluasi
1: orang, gitu
0: karena ya. Pami orang tuh bisa ngerasakan mau terang tau emang itu yo.
1: Mohon.
0: Terang. Jadi rasa penasaran teh dirasakan.
1: Cemuun.
0: Itu. Pamir orang terus ngerasa mah oh cina gitu
1: ta. Oh na gedenya.
0: Oh cina gitu.
1: Yang dahulu dia nya yang mawar bodas.

0: cerdas Kang Jarwo. Iya.
1: Pokok namanya lagu Jero. Emang Niko lah menesahkan ngerasakan.
0: Ngerasakannya. Aduh, rela jalan suku ya.
1: Mampai-mampai jalan satapa, ya kan?
0: Nah, eta.
1: Kahayang teh istilahkan pendak yang orang anu dikasih gitu ya. Tapi pada saat kenyataan nama orang anu dikasih teh tos aya anu mun.
0: Aduh. Mun gitu nya.
1: Eta mang sakinya tuh di sini.
0: Di mana Kang Jarwo?
1: Di sini. Ya. Dapalan pan pamirsa macam apa?
0: Dapalnya.
1: Heeh, nyeri tadi sini teh belah mana cenah?
0: Ker di pikiran teh lah di belah mana
1: cenah? Di pikiran gitu belah mana cenah eta?
0: Simbol cinta nu murni suci harapan kebahagiaan jeung pujaan si oregan mah geus aya nu boga cenah gitu
1: teh. Gitu. Kumaha teu nyerina? Tos mampai-mampai jalan satapa.
0: Jadi sakitna di mana cenah eta?
1: Di sini.
0: Aduh, dita jeroknya dada meureunnya gitu nya.
1: Aduh, dita jero dada gitu. Mal kaubaran eta Bang Manrui.
0: Sanajan pake obat merah ge gitu.
1: Komo cenah make obat-obat dokter. Moal aya dokter make.
0: Dokter cintanya.
1: Soalnya panggil.
0: Wah,
1: jauh-jauh hari urang teh meureun sudah menyimpan rasa rasa cinta, rasa kangen, rasa kasono. Ketika berharap bahwa orang anu ku urang suka dan cinta teh meureun dengan posisi yang sendiri. Tapi pada saat kenyataannya ternyata sudah dengan orang lain.
0: Adaw gitu ya.
1: Jadi mata beda jauh lamun dina dangdut mah lagu delima.
0: Buah-buahan dirinya.
1: Buah lagu delima teh nyaritakeun sapertos kitu.
0: Gitu nya.
1: Ngabelaan ka lembur batur, ka nagara batur, maksudna mah meureun hayang memperbaiki ekonomi.
0: Ekonomi ya.
1: Ketika sudah baik teh boga cem-ceman di lembur.
0: Boga cem-ceman. Aduh.
1: Gitu. Ketika pulang ke kampung teh geus bok mawa siapkeun dah. Mahar meureun. Tado. Lamun cek ieu teh mah
0: teh amal.
1: Gesan ngarariah nu ngaran kolotna gitu.
0: Ngabagiakeun
1: kitu nya. Ngabagiakeun kitu jeung bawa urang ka luar kota teh geus berhasil. Ari kunaon pas pulang teh ternyata sudah ada orang lain gitu. Eta sakitna di dada Bang Rio.
0: Di dadanya.
1: Di dada. Dapai
0: mawa gilesan gitu nya. Aduh, mana ngartosna gitu nya Kang Jarwo ya, tengah dia dinajar seni budaya Sunda lah.
1: Nya mudah-mudahan tiasa ngahibur.
0: Hiburnya.
1: Nya utama nama orang bertugas teh tiasa ngahibur pamirsa.
0: Pamirsa gitu nya.
1: Nu kalaresan. Kalaresan luangnya ieu teh nuju apa sapertos anu urang ngabongkeun. Setidaknya teh urang teh mewakili.
0: Nah, mewakili.
1: Mewakili perasaan-perasaan yang tengah naon teh
0: galau.
1: Galau. Cek bahasa rangkas nama.
0: Rangkas mah
1: gitu. Jadi ketika mengalami perasaan galau teh jangan dibawa kemana-mana, jangan dipikirin.
0: Nah,
1: gitu dunia teh masih lebar.
0: Lebar.
1: Jadi dunia teh tidak selebar daun kelor. Jadi wanita itu bukan itu-itu saja.
0: Orkes.
1: Laki-laki itu bukan dia saja.
0: Harik jabri.
1: Banyak laki-laki di luar sana yang bisa membahagiakan kamu, Neng.
0: Tuh.
1: Atau yang awewe yang bisa membahagiakan kamu, ah.
0: Yeah. Tuntasin ya. Dina acara seni budaya Sunda ya.
1: Jadi orang hatur nuhun ka pamirsa nu tos ngiringan dina ieu acara. Hapunten pami aya kecap anu kirang kurang sae
0: nya.
1: Da orang-orang Sunda teh tiasa banyol gitu nya.
0: Orang Sunda
1: tiasa banyol. Insyaallah pami di acara sanes urang berupaya nu lebih baik.
0: Ya, mohon.
1: Jadi sakali di hatur nuhun ka pamirsa mutos ngiringan dina ieu acara baik eta di acara di 08118068900 atau nanti di TikTokna @radiomultatuli.fm.
0: Nah gitu pamirsa kau undang usah deh orang tuntaskan dina acara seni budaya Sunda hari ring Multatuli abdi Kang Madroi alias Kang Riko
1: saran Kang Jarwo alias Kang Aditya.
0: Ah gitu.
1: Pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.

0: tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Mota Kuli 89 FM mengudara.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.5 FM. Lebak banget.

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya. Pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi, ngonten happy. Latihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya! Konten happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TP PKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk riakan Jalan Sehat berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luar-luar kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Aduh. Sini.
4: Nyari apa sih?
3: KTP gua di mana ya?
4: KTP.
0: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan,